bakal kita ajakin buat ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Sambil tunggu mereka datang lengkap ya di studio Pro 2. Nah, ini masih akan aku temenin dulu sama lagu-lagu bagus. So, enjoy aja di sini Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu.

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2. Dan 6.7 FM, teman Pro 2, masih bareng Zilan pagi hari ini, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita ada ngopi, ngobrol pagi sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. And mungkin kamu udah lihat di media sosial kita juga, kalau pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari KKN UGM dan juga teman-teman dari KKN Desa Penari, bukan ya? Dari teman-teman KKN Unhas. Air teman Pro 2, pagi hari ini kita sudah bersama dengan Kakak Mudrik, Atma, Kakak Pingping, dan juga ada Claire. Hai, hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kakak.
0: Gak usah kaku lah ya. Kayak saya yang deg-degan ini nanti jadinya. Sehat ya, aman ya. Ini pertanyaan saya salah. Kalau nggak sehat nggak mungkin kesini ya. Yeah. diminum silakan ya. Yeah. Tadinya mau taruh makan gitu, cuma kayak nggak mungkin ya. Udah sarapan?
2: Udah.
0: Oh, udah. Sarapan belum. Apa? Oh belum. Aduh, sarapan apa?
3: Nasi kuning.
4: Parah, nggak diajak.
0: Nggak diajak, parah nih. Oke, teman-teman Pro 2, buat kamu yang nantinya pengen gabung mau tanya-tanya sama mereka berempat ya pagi hari ini, boleh banget untuk gabung via WhatsApp di 0813-7312-5896 atau bisa dimention aja ke Instagram kita @rrpro2ternate, duanya pakai angka. Kolaborasi KKN On Air dan UGM di Bumi Ibu Alamo Tobelo Halmahera Utara. Menarik nih ya, karena biasanya kan KKN ya udah satu kampus turun ke satu daerah gitu, ya udah mengabdi bersama dengan masyarakat gitu kan. Tapi kali ini ada dua kampus, bahkan tiga harusnya tiga, tapi kali ini kita datangnya dua karena kalau rombongan kita nggak muat ya di sini ya. Oke, kita kenalan dulu. Ini ada Atma. Hai Atma.
5: Halo Kakak.
0: Atma, kamu Unhair berarti?
5: Iya, saya Unhair.
0: Semester berapa sih?
5: Saya kebetulan semester ini masuk semester 7.
0: Semester 7.
5: Iya.
0: Jurusan
5: manajemen.
0: Oke, manajemen. Oke. Kemudian ada Mudrik.
6: Iya, Mudrik.
0: Oke, Mudrik semester berapa?
6: Semester 7 juga.
0: Semester 7, jurusan?
6: Teknik industri.
0: Teknik industri itu berarti non hire baru-baru.
6: Baru. Aja. Sekarang udah angkatan ke-5.
0: Oke, ya. Berarti nggak baru-baru juga dong ya. Terus ada Pingping. Ya, lucu banget namanya. Itu memang nama asli.
7: Sebenarnya nama aslinya Najwa Gida Putri, cuma dari keluarga tuh dari nenek dipanggilnya Pingping.
0: Oh, username Instagramnya sama TikTok Pingping ya. Oke, kalau Pingping semester berapa sekarang?
7: Sama sih Kak, semester 7.
0: 7 juga, iya. Jurusan?
7: Kalau saya jurusan geofisika.
0: Geofisika. Iya. Oke. Okay. By the way, Pingping dari UGM ya.
7: Iya.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Claire ya.
7: Iya betul.
0: Aku salah.
7: Betul. Claire panggilannya.
0: Claire. Oke. Okay. Claire. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol kita ya. Jadi kayak dari mereka bertiga ternyata di ini udah S1.
7: Iya betul. Ini sudah S1. Sejak 2024
0: berarti udah lumayan ya, 2 tahun lalu berarti ya kurang lebih ya. Tapi memang begitu. Kalau di UGM nanti kayak kalau untuk profesi kamu kan dokter ya?
7: Betul.
0: Nanti udah selesai baru turun KKN atau gimana?
7: Iya betul. Jadi kami di UGM khusus untuk prodi kedokteran, mm-hmm. kami turun KKN-nya saat profesi atau saat koas.
0: Oh, oke.
7: Okay. Jadi diharapkannya lebih bisa praktek karena sudah koas, sudah keliling mata.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal tanya-tanya keseruannya, mungkin siapa tahu Claire di sana dapat pasien tiba-tiba kan.
7: Oh, betul. Banyak banget.
0: Dar-dar-dor-dar-dar-nya apa aja nanti kita bakal bahas pagi hari ini, okay. Teman Pro 2. Anyway, kalau misalkan apa itu? Kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya boleh ke nomor WhatsApp kita yang tadi, yes. Oke. Nah, by the way guys, ini kan kolaborasi ya. Kolaborasi KKN. Ini dari yang harusnya 3 kampus, tapi sekarang karena berdua, 2 kampus aja. Kenapa sampai bisa tercipta nih kolaborasi ini? Biasanya kan cuma satu kampus doang gitu kan. Gimana? Siapa yang mau jawab? tindis belnya. Tekan buat tetet.
5: Iya, izin kak. Sebenarnya kita ini udah generasi keempat kakak.
0: Generasi
5: jadi
0: keempat.
5: Udah empat kali kolaborasi.
0: Oke.
5: Awal mulanya saya kurang tahu, cuma awalnya tuh saya dengar cerita katanya emang pengen aja kolaborasiin kampus luar sama daerah biar transfer keilmuannya tuh ada.
0: Okay.
5: Itu tujuan awalnya yang saya tahu. Mm-hmm. Tuh. Mungkin okay. Itu sih kak.
0: Oke, okay, berarti memang dari kampus yang udah nyiapin ya. Dari kampus yang nyiapin berarti kalian dapat informasinya, berarti kalian ikut yang ini.
5: Iya.
0: Oke, okay, berarti kan beda nih sama teman-teman yang KKN yang biasa gitu kan.
5: Iya.
0: Di kelurahan itu kan udah selesai. Berarti kalian juga udah selesai harusnya ya.
5: Harusnya udah selesai.
0: Harusnya udah, karena unhair kan udah beres kan.
5: Udah beres. Cuma kemarin sempat ditanyain juga, ini Bapak kira-kira bagaimana penarikan kita tanggal 25, tapi teman-teman UGM tuh penarikannya tanggal 8. Udahlah terserah kalian, kalian maunya gimana. Terus saya jawab, ya kita maunya pergi ke Tobelonya sama-sama, pulangnya sama-sama.
0: Korsa ya. Yeah. Karena memang ya lagi bareng-bareng aja. Karena di sini ya udah lupa. Enggak. Tapi yang menariknya kan ini Tobelo ya, Tobelo. Yeah. Tobelo yang dimana mungkin apa ya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di sebelum kita on air katanya, waduh ternyata banyak culture shocknya. Apa kalau mungkin kalau Mudrik sama Atma mungkin udah biasa yeah. kali. Ya, kita coba ke teman-teman dari luar dulu nih teman Pre2. Ping-ping, kalau ping-ping ketika milih, ini kan kalian yang milih sendiri ya daerahnya ya. Kenapa kamu mau milih daerah di Maluku Utara, maksudnya di Tobelo lagi?
2: Pasti pertama karena pemandangannya bagus. Kita biasanya anak-anak UGM itu suka banget KKN di luar Jawa, khususnya di daerah timur karena pemandangannya tuh bagus-bagus kan.
0: Oke, okay, berarti searching dulu nih berarti ya. Oke.
2: Okay. Terus karena ada teman aku juga, teman SMA di KKN ini, jadi aku makin kayak aku harus di sini, aku harus di sini.
0: Aku harus di sini. Apapun yang terjadi ya. Tapi kamu kan anak perempuan.
2: Iya.
0: Izin ke orang tuanya tuh gimana? Ini buat berdua aja nih pertanyaannya nih.
2: Betul,
0: pasti kan orang tua kayak, aduh, apalagi mikirnya, aduh, Maluku Utara timur lagi ya. Nah, gimana izin ya?
2: Kalau aku pribadi ini sih kak, orang tua sebenarnya nggak ngizinin untuk keluar Jawa, kecuali ada teman aku SMA.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kemarin teman aku SMA, jadi ya udah boleh.
0: Boleh. Diizinin ya. Berapa orang memang teman SMA yang
2: satu?
0: Satu aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting bareng-bareng.
2: Betul.
0: Oke, okay, kalau Claire sendiri gimana? Izin ke orang tua gimana?
7: Wah, kalau kita pakai strategi daftar dulu kakak.
0: Oh, daftar.
7: Nanti izinnya saat sudah keterima.
0: Oh. Mah, ini emang udah namanya udah keluar nih. Iya, emang udah gak bisa dibatalin, gak bisa dipindah, udah gak bisa.
7: Betul kakak, jadi ya kami juga memastikan kan berangkat juga 30 orang. Nah, terus tahun ini lebih diketatkan untuk safety-nya. Jadi ya orang tua lebih tenang gitu.
0: Orang tua lebih tenang, berarti kalian yang dari UGM ke Tobelo ber-30.
7: Betul, iya,
0: ber-30. Berarti kan sama-sama juga sama teman-teman yang di Hiri, Morotai, iya, gitu-gitu betul, ya betul. Tapi memang beda-beda aja.
2: Iya.
0: Beda-beda kontingen ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, ini kan jauh banget nih ya dari Jogja ke Maluku Utara. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian lihat? Apa sih yang pengen kalian apa ya? Ngasih ke Tobelo khususnya dengan mengambil keputusan untuk kayaknya aku memang harus KKN di Tobelo deh. Gimana kalau Claire gimana?
7: Oke, jadi karena mungkin latar belakangnya kedokteran ya. Pertama tuh milih karena melihat ini Maluku Utara lagi naik sekali nih secara ekonomi. Wah,
0: betul.
7: Terkenal sekali di berita gitu. Harapannya kalau ekonomi naik harusnya secara kesehatan juga semakin berkembang begitu. Jadi pengen sebenarnya survei karena kami sebagai kedokteran nanti akan internship akan disebar lagi ke seluruh Indonesia.
0: Okay.
7: Jadi pengen tahu nih apakah Indonesia Timur nih salah satu potensial secara kedokteran. Pengen juga belajar dari teman-teman di sana. Khususnya misalnya apakah ilmunya seperti apa, kesediaan fasilitasnya seperti apa, apakah ada yang bisa diperbuat lebih banyak di sana. Dan memang ketika datang antusiasmenya sangat berbeda begitu dari yang di Jawa. Jadi mungkin dengan segala keterbatasan yang ada, tapi malah mereka tuh lebih semangat dan dedikasinya mungkin lebih tinggi ya. Okay. Kalau kita bisa lihat dibandingin Jawa begitu.
0: Oke. Kalau Ping-Ping gimana?
2: Kalau aku lebih ke ngelihat pendidikannya sih, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Ya, lebih searching tentang pendidikannya. Terus ternyata waktu kita datang, kita ada program kerja namanya Jam Baca. Jadi itu kita kasih seperti bimbel gratis ke adik-adik yang ada di desa. Itu benar-benar mereka tuh datang segerombolan dan selalu bertanya, "Kak, kapan lagi ini ada? Kapan lagi ada?"
0: Antusias ya.
2: Antusiasnya tinggi banget di adik-adik itu.
0: Oke. Berarti memang memang ke daerah tuh pilihan yang tepat ya. Oke, itu kalau POV dari teman-teman UGM ya. Kalau Atma sama Mudrik sendiri yang memang notabene orang Maluku Utara lah ya, udah tinggal di sini. Kalau Mudrik asli mana?
6: Aku dari Bacan.
0: Oh, dari Bacan. Berarti sama nih ya. Cuman beda. Ini
6: beda kata aja.
0: Buton ya. Buton. Kalau kalian berdua kenapa enggak milih yang ya udah Ternate-Ternate aja sih, biar dari rumah atau dari kosan deket aja ke kelurahan apa? Kenapa mau milih jauh-jauh sampai ke Tobelo?
5: Aku justru itu, Kakak.
0: Kenapa?
5: Awalnya tuh karena efisiensi. Mm-hmm. Jadi di Unair tuh banyak teman-teman yang dapatnya di sekitaran Ternate aja.
0: Yeah.
5: Nah, aku mau banget ngerasain mengabdi banget di masyarakat. Kalau di Ternate kan masih apa-apa masih ada, masih boleh lah, masih kota lah. Nah, pengen dapat di luar Ternate. Nah, dapat info yang udah pasti banget dapat di Ternate, dapat di luar Ternate, itu KKN kolaborasi.
0: Okay.
5: Nah, ikutlah saya perekrutannya.
0: Okay.
5: Dan perekrutannya itu direkrut oleh kakak-kakak yang Gen 3, mereka baru aja pulang dari Tobelo sebulan langsung ngerekrut kita.
0: Jadi memang kamu udah niat dari awal
5: emang,
0: ya.
5: Emang gak mau dapat di Ternate sih, tujuannya itu aja.
0: Okay.
5: Biar dapat di luar.
0: Tolong orang Ternate blacklist orang ini ya.
5: Enggak dong, Kakak, tolong.
0: Enggak, karena memang pengen aja. Kalau di sini kan mungkin udah biasa kali ya. Dan apa-apa kan deket gitu. Mau cari suasana baru.
5: Iya, betul.
0: Kita cari yang aman gitu ya.
5: Terima kasih Kakak udah disapu.
0: Oke. Kalau Mudrik gimana?
6: Kalau dari aku itu karena keinginan aku untuk punya mama papa piara gitu.
0: Oke. Nah, itu juga ya salah satunya ya.
6: Itu soalnya kayak aku sedari dulu tuh pernah kayak kira-kira bisa kayak jadi kakak-kakak-kakek yang punya mama papa piara, terus adik-adik yang antusias. Dan di Tobelo, di MKCM khususnya, karena saya di MKCM, Kak, itu benar-benar mendapatkan semua hal yang aku impikan dulu gitu. Terus fun fact-nya, kalau KKN kolaborasi ini dari tahun 2025 yang Gen 3 itu selalu lewat di FYP TikTok.
0: Oke.
6: Dan ternyata di tahun ini aku yang masuk TikToknya Gen selanjutnya itu.
0: Kamu yang FYP ya. Oke, berarti tujuan Mudrik dia tuh pengen ngerasain vibes mama papa piara ya. Sampai akhirnya kamu dapat info kalau dari kampus buka nih KKN kolaborasi ini, akhirnya ikut. Nah, ngomongin soal KKN kolaborasi, ini kan berarti kalian kerjasama 3 kampus ya.
2: Betul.
0: 3 kampus. Gimana cara kalian untuk mengkolaborasikan banyak kepala ya, yang kalian satu kampus aja pasti udah riwah gitu kan. Iya, apalagi betul. Ini dengan tambah lagi 2 kampus yang lain gitu. Kalau POV dari teman-teman UGM gimana awalnya pas tahu kolaborasi ini, dan kalian kayak Okay, nanti kita kesana bakal dapat teman-teman baru, kita bakal kasih masuk ide-ide masing-masing gitu. Nah, kalau dari POV kalian tuh gimana awalnya?
7: Mungkin awal-awal kita sudah ada ini ya, sudah ada Zoom dulu sebelum berangkat. Jadi untuk kenalan dulu sama teman-teman Unhair, Unira. Itu sih masih sangat canggung ya. Apalagi lewat online. Betul.
0: Berarti semuanya tuh, semua ikut Zoom tuh.
7: Iya.
0: Berarti UGM 30, Unhair berapa, maaf? 20. 20. Kalau Unira?
6: 16 orang.
0: 16 yeah. orang. Oke, okay. Berarti banyak tuh.
7: Wah, ramai sekali di Zoom. Aha. Terus melihat muka-muka baru begitu kan. Nah, ya di sana baru kenalan. Habis itu sharing-sharing sedikit lah dari mana. Yeah. Menariknya ternyata teman-teman Unhair Unira juga ada yang asal dari Jawa.
0: Oh, itu iya. Ya.
7: Oh, jadi kita oh, jadi Mas Mbak gitu panggilnya.
5: Speak Jawa mereka di sana.
0: Speak Jawa. Oke, oke, oke. Berarti udah berkenalan terlebih dahulu.
7: Betul.
0: Nah, berarti kalian pas akhirnya teman-teman UGM nyampe Ternate langsung bareng tuh berangkat sama-sama.
5: Iya.
0: Oke, berangkat sama-sama, berang-berang bawa tongkat berangkat tuh.
5: Iya.
0: Berangkat sampai tuh. Tobelo baru dibagi di kelurahan-kelurahan gitu yeah. berarti ya. Nah, kalau di plotnya tuh kayak gimana? Berapa-berapa orang gitu?
7: Oh iya, jadi kami setiap jadi kami secara unit keseluruhan mm-hmm. dari UGM, Unira, dan Unhair itu dibagi menjadi 5 desa atau okay. 5 subunit. Nah, kalau dari UGM sendiri itu setiap subunit itu ada 6 orang. Kalau mm-hmm. dari Unira dan Unhair kurang lebih?
5: Kalau dari UGM, dari Unhair itu 4 orang.
0: 4 orang.
5: Ya, kalau dari Unira itu kurang lebih 3.
0: Oh, 3.
5: Jadi kita ber13-an per desa.
0: Oke, oke, oke. Nah, kalau di antara kalian berempat ini ada yang beda-beda desa atau ada yang sama-sama?
6: Kita ya, semua beda-beda.
5: Kita semua beda.
0: Beda.
7: Tepat narasumber hari ini.
0: Sebutkan kelurahan-kelurahannya.
6: Desa-desanya.
0: Desanya. Desa. Oke. Okay. Kalau Mudrik desa apa?
6: Aku dari MKCM.
0: MKCM.
6: Iya.
0: MKCM. Sorry ya, saya belum pernah ke Tobelo.
5: Oke, oke, oke. Baik-baik orang Tobelo tuh baik-baik banget.
0: Aku kan enggak bilang orang Tobelo enggak baik.
5: Baik. Cuma mempertegas aja.
0: Promosi. Kalau Atma di desa apa?
5: Aku kebetulan dapat desa yang paling ujung, paling jauh dengan kota.
0: Oke.
5: Itu Desa Pale.
0: Pale. Oke. Pale. Kalau Ping-Ping di mana?
8: Aku di Tanjung Niara.
0: Tanjung Niara. Di situ ada spot ini pariwisatanya ada?
8: Ada dong.
0: Ada. Itu tujuannya ya. Salah satunya yang di searching ya.
8: Betul.
0: Kalau Claire gimana? Nah,
7: kalau kita paling kota, Kak. Kita
0: oh, paling kota.
7: Iya, kita di pusat pemerintahannya.
0: Oke.
7: Okay. Namanya Gamsungi.
0: Oh, Gamsungi. Iya. Oke, okay, familiar tuh ya di Kuping familiar. Oke, berarti setelah kalian datang dapat masing-masing plotnya nih udah ditempatin di desa-desa. Nah, untuk memulai kolaborasinya nih ya, untuk memulai kolaborasinya dengan teman-teman Unhair dan apa saya tuh tadi
6: Unira.
0: Itu gimana? Aku tuh penasaran aja sama program-program yang kalian bikin di masing-masing desanya. Pasti kan ada program yang oke, okay, ini adalah program pamungkas kita nih ya. Kalau dari Claire sendiri di Gamsungi, kamu sama teman-teman bikin program apa di sana?
7: Oh iya, pertama kita ketemu dulu rapat per desa begitu. Jadi kita presentasikan, oh kalau dari UGM kami mempersiapkan A sampai Z gitu. Nanti dari Unira juga, dari Unhair juga. Menariknya ada beberapa ternyata yang sama.
0: Sama,
7: betul. Okay. Karena mungkin kita melihat permasalahannya sama begitu. Jadi mungkin intervensinya seperti ini. Nah, di rapat tersebut kita coba kolaborasikan misalnya. Yang pendidikan-pendidikan kita samakan. Misalnya ada teman-teman yang mau mengajar bahasa Inggris, ada yang mengajar tentang komputer, tentang kosmopolis rempah. Itu tema besar kita begitu.
0: Okay.
7: Jadi kita satukan, oh kalau gitu kita mengincar satu atau dua SD, SMP untuk kita kolaborasikan materi-materi tersebut begitu. Jadi salah satu yang digamsungi yang mungkin ya program pamungkasnya adalah sebenarnya pendidikan ke SD, SMP, SMA begitu.
0: Oke. Berarti teman-teman nih datang ke sekolah-sekolah buat ngajar di sana.
7: Betul.
0: Ya. Yang pasti yang bakal excited ya anak-anak SD ya.
7: Iya, betul. Mereka semangat sekali, ini kakak-kakak dari mana?
0: Kakak dari mana nih? Oke, berarti itu salah satu ya, lebih ke pendidikan ya kalau di Gamsungi menyambangi sekolah-sekolah di sana. Oke. Okay. Kalau Ping-Ping
8: Sebenarnya sama sih, lebih
0: sama
8: pendidikan, tapi targetnya mungkin lebih ke SD dan SMP aja.
0: Oke. Okay.
8: Di situ kita mensosialisasikan tentang reproduksi dasar, kemudian ada literasi digital, edukasi mitigasi bencana, terus yang jam baca anak tadi, terus kita bikin juga pojok baca. Jadi okay. kita di situ dirikan rak buku, kemudian kita sumbangkan buku-buku untuk adik-adik SD.
0: Oke. Kalau Mudrik gimana?
6: Kalau dari kita tapi ini kasih tau dulu nih kak, kalau sebelumnya kita semua tuh punya beberapa sektor yang akan kita jadikan sebagai pokok untuk susun program kerja.
0: Oke.
6: Kemudian itu ada 5 sektor ya. Ada sektor lingkungan, terus agroindustri, ada sektor pendidikan, kesehatan, dan satunya apa lagi ya? Pariwisata.
0: Okay. Nah,
6: dari 5 sektor itu di setiap desa tuh udah memetakan gitu. Kira-kira yang jadi potensi di desa mereka untuk bisa dibuat program kerja yang efisien dan maksimal itu apa aja. Nah, kalau yang tadi Kak Claire pendidikan, karena memang di Gamsungnya banyak sekali sekolah, Kak. Terus dari Pingping itu ada pendidikan juga, karena di sana lumayan banyak anak SD, SMP. Terus kalau dari saya itu pendidikan sama agroindustri, soalnya di MKSM sendiri itu rata-rata yang jadi masyarakatnya itu petani. Gitu. Jadi kalau dari tim MKSM kemarin sempat buat tuh pelatihan terkait dengan peremajaan tanaman pala, terus ada juga pemanfaatan pemanfaatan serabut kelapa menjadi kokedama itu di festival kita. Terus ada juga pemanfaatan tempurung kelapa dijadikan briket, pelatihannya sekaligus ada kak di sana. Terus ada juga pembuatan sirup pala dari daging buah pala yang biasanya dibuang gitu.
0: Oke. Berarti terus, cara pengolahannya dan lain-lain itu kalian
6: dipraktekin langsung dan outputnya tuh dikasih modul kak. Jadi after dari KKN masyarakat sana bisa tuh kalau mau buat lagi itu kita bisa kasih mereka petunjuk-petunjuk gitu.
0: Oke, keren. Kalau Atma gimana? Di desa yang paling ujung katanya.
5: Paling ujung. Iya, kalau kita tuh sebenarnya fokus utamanya tuh di sampah kakak. Selain pendidikan, yang paling pertama itu sampah. Karena kalau kita bilang oto sampah tuh nggak masuk di mobil sampah tuh nggak masuk di Pale. Jadi masyarakat tuh buang sampahnya tuh ke laut kalau nggak ke kali. Jadi kita ngadain sosialisasi tentang limbah rumah tangga, kita bersih-bersih kali. Selain memang kita juga ngadain pojok literasi sama anak-anak, kita main ke sekolah juga. Intinya emang fokus kita ke situ sih, ke sampah, gimana nanganin sampah di Desa Pale, karena miris banget sih kita kesana lihat kalinya kotor banget.
0: Itu kali mati atau
5: kali memang hidup kakak? Kali itu jernih banget tapi di bawahnya tuh sampah plastik banyak banget.
0: Jadi memang kalian fokusnya lebih ke situ ya. Ya mungkin awalnya planningnya lain nih, ternyata sampai kesana jadi beda nih.
5: Iya betul.
0: Oke, menarik. Kita ke pertanyaan dulu ya dari teman Pre2 ini, yang dari Instagram, dari WhatsApp 0852731515 namanya Aji. Hai, selamat pagi teman-teman.
5: Selamat pagi Aji.
0: Kenalin, aku Aji, salam kenal buat semuanya. Menarik, kebetulan lagi di mobil nungguin Ajus di pasar. Cepat. Nungguin mamanya lagi di pasar katanya. Dia nanya gimana sampai bisa tahu kalau ada informasi ini. Tadi sempat dijelasin juga di awal. Terus dia bilang hal menarik apa yang paling berkesan selama tinggal dan berinteraksi dengan warga di Tobelo. Karena saya pernah di Tobelo juga beberapa bulan kebetulan. Itu aja sih yang pengen ditanyain. Thank you. Apa tuh hal menarik apa dari teman-teman UGM dulu deh. Ping-ping.
9: Hal menariknya lebih ini, kalau di Tanjung Niara itu tiap minggu hampir ada acara kondangan, Kak.
0: Kondangan. Oke, berarti kalian kondangan juga?
5: Iri kita sama mereka, kondangan terus mereka.
9: Literally tiap minggu sih, Kak, pasti ada satu acara kondangan. Dan kalau di Jawa itu kan kondangan tuh cuma makan, terus salaman sama pengantin, udah. Gitu aja. Ternyata kalau di Tobelo ada
0: joget.
9: Iya, jadi
0: jogetnya after acara, misalkan siang nih dia ada habis acaranya, langsung joget, malamnya lanjut joget tuh.
9: Makanya itu, jadi kayak kita gak boleh pulang kalau belum joget.
0: Satu joget yang udah kamu hafal, Wayase.
6: Apalagi Ping, kasih tahu.
0: Ambon Manise.
6: Apa goyang Tobelo?
0: Goyang Tobelo.
9: Udah pro ya.
0: Udah pro ya.
9: Yang paling susah ini sih Kak, Caca.
6: Iya,
0: Caca. Tapi udah tahu lah ya.
9: Udah tahu.
0: Oke, berarti itu yang menarik. Kayak hampir setiap minggu pasti kondangan. Ada kondangan. Oke, berarti datang bawa baju buat kondangan juga.
9: Iya, untungnya bawa batik kita.
0: Oh, bawa batik.
9: Iya, batik.
0: Oke, kalau Claire gimana?
7: Mungkin tadi kita udah diskusi ya culture shock yang culture paling shock. Aku kaget adalah ketika datang itu rumah-rumah semua mengibarkan bendera masing-masing.
0: Kaget dong ya.
7: Iya, ketika mau ke kantor kepala desa rasanya jalan ke PBB begitu. Kanan kiri berbagai dunia ada benderanya begitu. Karena mungkin kita datang ketika Piala Dunia masih awal-awal. Kemudian ya setiap desa tuh mereka punya jagoannya masing-masing ya. Kita yang tadinya tidak ngerti bola jadi ikut nonton, ikut pawai begitu.
0: Ikut pawai juga sih.
7: Iya, ada FYP-nya.
0: Oh iya. Oke, kasih tahu tadi kita ngobrol kamu dukung siapa kemarin Piala Dunia.
7: Nah, karena kita enggak ngerti tiap kali ditanya kita jawab yang menang. Tim yang menang yang kita dukung.
0: Pokoknya yang menang itu kita dukung ya.
7: Iya.
0: Berarti itu salah satu culture shock yang ketika pertama kali kalian, "Hah, ini apa?"
7: Betul. Iya, bahkan benderanya besar sekali sampai mungkin 10 meter ada benderanya 10 meter, Kakak. Saya sampai kaget.
0: Karena mungkin di daerah kamu kan enggak pernah lihat sebelumnya,
7: iya,
0: kan.
7: Iya, betul.
0: Oke. Karena kalau Claire kan dari Jakarta ya.
7: Betul.
0: Kalau Pingping asalnya
9: dari Semarang, Kak.
0: Dari Semarang. Iya. Emang di sana memang euforianya ada tapi enggak segininya,
9: iya,
0: ya.
9: Enggak
0: seheboh di sini. Kalau Mudrik gimana? Sebagai orang bacan yang sudah lama di Ternate, berkuliah terus ke Tobelo, apa yang kamu baru ngerasain di sana?
6: Baru ngerasain itu pawai Piala Dunia, Kak.
0: Pawai Piala Dunia. Oke.
6: Dua kali kalau di sana. Sebelum bermain sama setelah bermain.
0: Okay.
6: Ya, itu yang wow. Terus pawainya memang enggak putus-putus.
0: Enggak putus-putus.
6: Karena panjang banget, apalagi kalau yang main Brasil sama Argentina.
0: Nah. Itu
6: benar-benar
0: senggol bacok ya.
6: Benar, Kak. Aduh. Itu euforianya tuh sangat-sangat kental banget
0: sangat
6: di sana.
0: Kental.
6: Di setiap desa Kak itu pasti bakal ada yang namanya nonton bareng.
0: Nonton bareng ya. Yang penting enggak saling ceng-cengin terus emosi ya. Itu berpotensi baku hantam ya.
6: Aman Kak di sana.
0: Aman ya.
6: Terus ada yang jual pisang goreng juga di sana. Oh, yang okay. Itu Bukalapak lah.
0: Bukalapak ya. Berarti
6: rame banget.
0: Menghidupi UMKM dong.
6: Benar banget.
7: Pom bensin juga habis kayaknya.
0: Pom bensin rame tuh ya. Dia udah ngantri. Oke, kalau Atma gimana?
5: Kalau saya abu gunungnya Kakak.
0: Abu gunung.
5: Iya.
0: Karena saya yang desa paling ujung memang kena abu gunung.
5: Kebetulan kita yang paling dampaknya paling kecil abu gunungnya, yang paling berdampak tuh di kota, di MKCM.
0: Oh, okay.
5: Jadi pertama kali dapat abu gunung tuh seminggu pertama di Tobelo itu kita nggak dapat kok. Mana ya katanya abu gunungnya.
0: Dia nyari.
5: Penasaran banget Kakak. Penasaran banget. Nah, lalu pernah seminggu pertama main ke MKCM tiba-tiba meletus. Terus yang kita kan punya teman yang orang lokal ya, Feby. Nah, Kor, ini saya kebetulan koordinator jadi okay. Panggil Kor. Kor, gunung meletus tutup hidungnya. Wah, aku kayak wah, inilah abu ini. Yang selama ini aku dengar, besoknya sakit. Sakit.
0: Dia yang nyari dia yang sakit ya.
5: Tapi keren sih itu.
0: Apa abu gunungnya abunya keren?
5: Iya, saya masih tetap kayak kok bisa ya orang Tobelo bertahan di kondisi yang berabu gitu.
0: Mungkin dia udah kebiasaan.
5: Iya, iya sih. Sama sih kayak kita awalnya pakai masker terus lama-lama ya udahlah.
6: Udahlah.
0: Karena enggak mungkin kan dia ke sana buat nutupin abu gunungnya di ya, gunung kan enggak mungkin ya. Jadi ya udahlah ya. Selalu aja mau meletus, meletus aja.
7: Betul.
0: Oke deh teman Pre2, kita masih akan balik lagi buat tanya-tanya. Habis ini kayaknya kita mau nanya soal kehidupan bersama dengan masyarakat di sana, gimana tinggalnya mereka bersama dengan keluarga baru ya. Seru apa, nanti kita bakal ngobrolin lebih banyak lagi teman Pre2. Kita satu lagu dulu pagi hari ini, masih barengan teman-teman dari KKN UGM dan Unhair.

0: kamu mendapatkan keluarga barumu di sana?
1: Oke, pas sampai itu benar-benar kayak wow. Kita tinggalnya ya kak itu di, kalau orang Tebelo pasti tahu namanya Atalia Resto.
0: Oke.
1: Okay. Nah di situ benar-benar kayak kita, cuman kita yang beda sendiri karena kita yang benar-benar satu posko itu ada UGM, ada Unira sama Unhair. Jadi kita ngumpul satu di tempat. Situ. Nah, dan dapatnya tuh mama piara namanya Mama Rita.
0: Mama Rita.
1: Terus ada kakak juga namanya Kakak Ola.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di sana kita benar-benar disambut kak, terus pas disambut dimasakin habis itu dimasakin. Kita makan dan langsung kayak ini dia nih,
0: ini yang namanya saya tunggu-tunggu ya,
1: Mama Piara, masakannya Mama Piara. Terus besoknya kita ditanyain kayak gimana, dan selalu pokoknya aktivitas apapun itu di luar pasti pulangnya ditanyain gimana tadi, nyaman tidak, aman gitu, selalu ditanya aman gitu,
0: aman
1: gitu.
0: Pokoknya ya,
1: jadi sangat excited. Terus ada juga pokoknya di masyarakat sekitar situ juga sangat menyambut anak-anak di situ, benar-benar yang pas kita datang itu mereka penasaran ini siapa ya. Terus sampai mereka yang kayak, kalau istilah di sini bilang bakugara kakak, mereka lempar tuh posko kita karena cuma mau nyari perhatian kita gitu.
0: Kan kayak biasanya kan sering muncul ya VIP TikTok tuh ya, jangan pernah akrab dulu sama anak-anak di desa gitu kan, ketika baru datang karena dia bakal gangguin kalian gitu. Emang bener ya?
1: Besoknya mereka datang, atau kita datangin mereka sih lebih tepatnya. Okay. Kita sapa tuh semua yang di jalan, terus ada yang ke sekolah juga kita sapa, dan benar-benar after itu mereka kau udah enggak lagi yang ganggu-ganggu kayak gitu, dan okay, malah okay, datang terus untuk kayak dia ajak main, okay, terus belajar gitu-gitu. Jadi okay, seru.
0: Oke, yang penting jangan datang pagi buta aja ya. Kakak masih ngantuk, mohon maaf nih. Oke, okay, itu. Berarti kalian kamu di desa apa tadi?
1: MKCM.
0: MKCM tuh berarti satu posko semuanya tuh.
1: Satu posko semuanya.
0: Punya satu Mama Piara dan kakak berarti ya. Oke, oke. Okay. Kalau dari yang paling ujung, paling jauh. Bagaimana kamu merasakan ada orang tua baru nih?
2: Aduh, terharu banget kakak.
0: Terharu, oke. Okay.
2: Jadi kita tuh dijemput sama kepala desa pas pertama datang, dibawa ke kantor desa, langsung dijemput sama Mama Piara.
0: Oh, itu, jadi mereka tuh udah datang nih,
2: udah
0: ya?
2: Langsung okay, dijemput kita, dan itu terharu banget kakak. Okay. Kayak akhirnya kita punya Mama Piara. Kayak dengar dulu kakak-kakak bilang, ih Mama Piara pasti disuruh makan di ini dan ih akhirnya kita ngerasain. Jadi tersentuh sih kak, masyarakatnya tuh welcome banget sama kita. Ini sedihnya masih kerasa karena baru aja kemarin perpisahan. Iya, nangis-nangis. Kita keluar ditungguin di depan jalan. Oh, mau udah pulang. Iya, udah pulang. Dan ternyata kayak kita awalnya ngerasa masyarakat ngerasa kita ada enggak ya, berdampak enggak ya kita ke mereka gitu. Ternyata setelah pulang tuh kelihatan, wah ternyata mereka selama ini menotis kita dan memperhatikan kita. Berarti kayak kita tuh dijaga banget kakak sama masyarakatnya di sana. Dan apalagi kalau di Pale sendiri tuh ibaratnya yang paling desa. Yang lain tuh dekat kota semua, tapi kita tuh yang paling ujung, dan vibe desanya tuh kerasa banget kakak. Okay. Jadi kayak aduh masyarakatnya memang wah luar biasa, the best. Pale
0: mantap. Yes, I love Pale. Yes. Kayaknya katanya Atma udah ini ya, sablon baju ya, I love Pale gitu.
2: Iya, rencana
0: ya. Oke, okay, berarti satu rumah tuh berapa orang? Kalau Piara tuh berapa orang?
2: Kalau kita tuh dibagi dua orang.
0: Oh, dua orang.
2: Ada yang dapat satu karena memang ganjil kan. Itu
0: Oke. Kalau Ping gimana Ping?
3: Kalau di Tanjung Niara itu kita, kalau aku satu rumah ada dua orang.
0: Satu rumah dua orang.
3: Ya, terus ada lagi di kantor di rumahnya Pak Kades itu tuh tiga orang. Terus ada lagi di rumahnya ada Papa Piara namanya Om Ongki itu dua orang cowok semua, dan sisanya itu ada di dalam satu kos.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Nah itu jadi kita kan akrab banget nih kak sama adik-adik. Adik-adik akrab banget, jadi kayak mereka tuh tiap malam datang ke rumah aku, mau ngajakin main Uno, mau ngajakin belajar dan lain-lain. Terus biasanya tiap sore tuh diajakin ke pantai,
0: okay,
3: berenang kayak gitu. Nah ada satu adik namanya Celo, dia ini pernah ke yang di tempat tinggal di kos-kosan. Itu pagi buta kak. Itu tiba-tiba, itu kan sebenarnya kalau malam pagi gitu kalau mereka belum bangun yang tinggal di situ kan pasti dikunci ya kak, pintunya. Itu dia manjat lewat

0: jendela.
1: Hah?
0: Dia masuk, terus dia ketawain teman kita yang lagi tidur. Iya, terus kayak, kamu ngapain di sini? Gitu. Kayak, dia bilang kangen, mau main. Tapi itu jam 5 pagi, jam 5 pagi.
1: Terlalu pagi buta itu deh. Iya. Mohon maaf nih.
0: Saya disuruh pulang.
2: Tapi kalau Pink sendiri tinggalnya berarti di rumah.
0: Iya, di rumah. Iya, okay. Itu namanya biasanya dipanggilnya di desa itu namanya Mama Siman.
2: Mama Siman.
0: Iya, karena Siman Juntak.
1: Oh, iya.
0: Iya. Iya. Jadi dipanggilnya Mama Siman. Terus biasanya kita kalau di situ tuh di Papa Piara kami tuh ada dua anak, cowok dan cewek namanya Siren dan juga Gibeon. Nah itu tuh udah kayak adik kita banget. Kita kayak sering main bareng. Terus biasanya kalau Siren itu kan cewek ya, jadi biasanya dia masuk ke kamar kita, curhat-curhat lah kak. Terus biasanya nyuci juga di situ. Tapi kalau biasa makan itu sarapan dan juga makan siang itu biasanya di rumah Pak Kades. Jadi semuanya jadi satu, ngumpul.
2: Oh, ngumpul.
0: Iya, itu makanan favorit kita tuh ada sambal terong.
2: Sambal terong.
0: Oh, itu delicious banget.
2: Mungkin di daerah-daerah kan pasti ada gitu kan. Iya. Tapi kayak baru pertama kali coba yang punya tobelo nih ya langsung.
0: Iya, jatuh cinta
2: langsung cinta tuh. Oke. Kalau clear gimana?
3: Oke, kita Gamsungi enggak mau kalah.
2: Gamsungi enggak mau kalah. Oke.
3: Oke, jadi kami juga di berdua-berdua begitu. Okay. Jadi setiap rumah rapi ada dua anak piara begitu. Nah, kalau saya sendiri dapat sama keluarga piara, mamanya dari Sangir.
2: Oke. Okay.
3: Begitu. Jadi terkenal sekali satu desa tahu mama pintar sekali masak.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kami setiap pagi tidak boleh pergi mau sepagi apapun, bahkan kemarin perpisahan pun jam 5 kita harus mulai berangkat sudah dimasakin kalau tidak nasi goreng, ada telur omelet dengan segala ikan yang dari kemarin juga gitu. Aduh enak sekali, dan bahkan teman-teman kalau rapat ke rumah selalu tanya, "Claire ada makanan enggak?" Iya, jadi favorit sekali. Dan kebetulan adiknya mama juga seneng mancing gitu hobinya. Jadi malam-malam suka pulang bawa tuna. Aduh, itu segar
2: langsung
3: sekali
2: ya.
3: Wah, jadi kita berkesempatan makan gohu langsung dari air yang baru dipancing. Itu aduh enak sekali kak. Begini.
2: Gimana perasaannya makan gohu ikan?
3: Wah, itu pertama kita agak skeptis ya kak. Ini kan tidak dimasak ya kak. Betul.
2: Jujur orang biasanya ya salmon ya.
3: Bener.
2: Apa nih? Tuna mentah gimana
3: bener.
2: Nih?
3: Bener. Tapi ternyata karena dimasak pakai asam kan, dikasih jeruk, abis itu terakhir dituang air panas. Ya ampun kak, satu piring kayaknya gak cukup kak.
2: Tapi kayaknya harus ngambil resepnya sih.
3: Betul. Ini
2: cuma nyari ikan ya agak susah.
3: Bener kak. Teman saya kebetulan yang satu rumah itu perikanan kak. Wah rencananya udah banyak kak, mau ekspor kayaknya dari Tobelo.
2: Dia abis ini dia udah buka usaha baru.
3: Betul kak.
2: Aduh. Tapi iya. Claire kan sebagai mahasiswa yang lagi koas nih.
3: Betul,
2: ya.
3: Kak.
2: Nah kamu sebagai dokter yang mungkin tiba-tiba, waduh, tolong ibu dokter ini ada pasien, ada nggak pengalaman kayak gitu?
3: Wah dari hari pertama kak.
2: Day one.
3: Jadi teman-teman kan banyak main ke pantai. Oh kebetulan juga dapat mama papa piara. Papa tuh lagi sakit.
2: Okay.
3: Begitu. Jadi ya bersyukur sekali, bukan bersyukur karena sakit, tapi bersyukur kita boleh belajar kak.
2: Okay.
3: Begitu, karena ilmu di lapangan ternyata jauh berbeda daripada teori gitu. Jadi setiap dua hari sekali ada perawat yang datang. Kita juga ikut lihat, oh gimana cara merawat luka. Terus teman-teman sendiri suka kayak, kak ini lukanya gak sembuh-sembuh sampai bernanah, ini gimana ya kak? Ya udah aku pengen datang ke rumah, nanti kita coba bersihin, kasih obat. Jadi sebenarnya kita sendiri sudah siap untuk obat-obat di rumah. Dan kebetulan di sana ada keluarga alumni Gajah Mada juga yang dokter. Jadi saya juga suka kontak dan konsul gitu kak. Ini ada teman sudah saya kasih ini, kira-kira ke depannya apakah aman atau perlu dimasukkan ke rumah sakit gitu.
2: Jadi tiap hari ada aja ya.
3: Ada aja, sampai story-nya tiap hari pasien 1, pasien 2, pasien 3.
2: Tapi itu yang serunya di situ.
3: Betul,
2: ya.
3: Serunya
2: di situ. Nah, tapi setelah itu orang tua di kampung halaman masing-masing setelah kalian ngasih tahu, oh ini nih mama papa piara, pasti mereka juga nitip-nitip anak kita.
3: Betul
2: ya.
3: Betul banget kakak. Sampai sekarang aja dia mama sampai aduh bersyukur sekali sudah diurus 50 hari, naik berat badan kakak.
2: Aduh, pulang-pulang timbangannya naik.
3: Betul,
2: nih ya.
3: Betul, saking senengnya.
2: Saking senengnya makan sambal terong sama bumbu ikan.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul kakak.
2: Kalau selain itu makanan paling favorit?
0: Gohu ikan sih.
2: Gohu ikan ya.
0: Mantap banget.
2: Pakai apa? Pakai apa? Pakai singkong atau pakai sagu?
0: Waktu itu pakai sagu. Sagu yang keras itu. Jadi kita waktu itu makan di pulau, ada namanya Pulau Tulang. Itu kita dibikinin sama teman kami yang Unhai dan Unera kan. Terus kita dikasih sagu dan kita nggak tahu kalau itu sekeras itu kan. Jadi kita waktu gigit tuh kan, aduh nggak bisa, terus kita pukul-pukul di meja tau.
4: Sagu tore ya.
1: Sagu tore, jujur jujur terlalu tore sih.
4: Terlalu tore.
0: Jadi kita ternyata itu harus dikasih air dulu. Kita baru tahu cara makannya.
2: Seru memang ya. Aduh, sebenarnya masih banyak yang harus kita kulik, cuma karena memang waktunya nih ya udah mau jam 10. Mungkin untuk closing statement-nya dari masing-masing aja, apa nih yang pengen disampaikan, entah dari masing-masing aja nggak apa-apa ya, atau mau saya aja wakili. silakan Mudrik.
4: Oh, dari aku dulu. Kalau dari aku, dari KKN kolaborasi ini tuh ngambil banyak pelajaran untuk teman-teman semua pendengar RRI Pro 2 Ternate. Pelajaran yang aku ambil sangat besar itu tentang bagaimana perbedaan tuh bukan menjadi sebuah hambatan, tapi dia tuh jadi satu kekuatan untuk kita bisa berdampak ke masyarakat dan juga bisa menjadikan ini sebagai pelajaran yang sangat besar di kehidupan kita dan perjalanan kita ke depan gitu.
2: Oke. Ada lagi mau nambah lagi? Boleh, silakan.
0: Oke, mungkin buat menambahkan Mudrik, sebelum kita berkolaborasi ada satu hal penting yang harus emang dijaga sama semua orang, yaitu respect atau saling menghormati. Jadi apapun kalau kita nggak menghormati orang lain atau tidak saling menghormati, itu tidak akan bisa terjadi.
2: Clear ada?
3: Oke, mungkin kalau dari segi kedokteran kita bisa lihat gimana di segala keterbatasan, yang penting sebenarnya bukan alatnya atau obatnya, tapi hati orang-orang di sana yang mau melayani. Dan akhirnya kita jadi belajar bukan manusia yang menyembuhkan ya, tapi kita cuma bisa membantu begitu. Dan jadi belajar bagaimana pengabdian, dedikasi itu sangat penting. Dan jadi terpanggil juga ya, siapa tahu teman-teman nanti dokter pengen kesana, Tobelo tuh sangat terbuka dan sangat cocok lah untuk teman-teman mau mengabdi di sana.
2: Oke. Atma ada mau tambahan lagi?
5: Kalau aku sih mau kasih pesan buat mungkin teman-teman teman-teman kita KKN kolaborasi yang lagi dengar, senang bisa kenalan sama kalian. Yang tadinya tujuanku hanya mau KKN di luar Ternate, aku gak mikirin bakal kolaborasi sama ini, tapi aku tuh dapatnya bukan cuma yang tadi awalnya ya pengenlah dapat 5 desa 5 di luar Ternate, tapi dapat keluarga baru, teman-teman dari UGM, teman-teman dari Unira. Pokoknya pesannya teman-teman semua, after dari sini sehat selalu, jangan sombong-sombong. Kalau balik ke Ternate diinfoin,
2: beinfo ya,
5: beinfo, jaga kesehatan biar kita bisa ketemu lagi. Mungkin itu sih.
2: Oke deh, thank you banget buat semuanya, buat berempat, salam buat teman-teman yang lain ya. Semoga setelah ini masih bisa tetap kontak-kontakan, follow-followan ya. Oke, terima kasih juga buat waktunya udah mampir kesini, walaupun udah selesai masih ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol, bagi pengalaman juga sama teman-teman Pro 2 juga. Ya udah deh teman Pro 2, kita pamit dulu dari ngopi, bye-bye.
4: Bye.
2: Bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

I'm not to watch you sleep anymore.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri.

Waktu Indonesia Timur, Pradua Hitlist. Sudah aku kasih lagu-lagu bagus untuk kamu di pagi jelang siang ini ya. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pradua FM ternyata sampai jam segini. Setelah ini masih ada lagu-lagu bagus, dan nantinya di pukul 12 kamu bakalan ditemenin sama Idar Apka. So, enjoy aja di sini di Pradua FM ternyata teman terbaik kamu. Jelma pamit dulu, see you, bye-bye, love you all.

0: udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan. Terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku, Rasul yang mulia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Alright teman Pro2 di jam 1 ya, ini baru aja selesai sholat Jumat ya. Untuk kota Ternate nih teman Pro2, gimana kamu sudah makan siang kah? Ya biasanya habis Jumatan ini baru makan nih ya. Dan makan siangnya juga perlu diperhatikan lagi menunya, jangan makan yang sembarangan. Apalagi ini masih musim panas ya, summer ya. Jadi makannya yang ya pastinya yang sehat-sehat lah ya teman berdua. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan buat kamu yang masih melanjutkan pekerjaan di hari ini juga. Semangat ya yang kerjanya masuk ke kantor. Tapi yang WFA juga semangat juga lah ya. Tapi mungkin agak effortnya Jumat ini masuk ke kantor aja nih sama seperti saya teman berdua. Okay. Terus juga teman berdua, di jam 1 ini juga aku bakal ngasih informasi olahraga ya. Ini juga datang dari kakek-kakek yang berusia 86 tahun yang bernama John Troop ya. Ya baru aja ini. Dan baru aja mencuri perhatian internet ya, usai berhasil menyelesaikan T100 ya, Triathlon London, sebuah ajang multisport yang menguji kemampuan atlet dalam liga 3 cabang sekaligus, yaitu ada renang, bersepeda dan lari. Nah, terus juga jadi kontennya itu diunggah di akun resminya T100 Triathlon yang ngejelasin kalau sang kakek ini turun di kategori super sprint, yang berarti ini si kakek ini tuh harus menaklukkan rangkaian lomba berupa renang sejauh 400 meter, terus juga sepeda 10 km, terus juga lari 2,5 km teman Pro2. Wah, ini kalau saya mah udah angkat tangan duluan ya. Nah, jadi si kakek ini juga terlihat mengalami sedikit tremor saat memasuki estafet bersepeda ya. Tapi kondisi itu juga tidak menghentikan langkahnya dan dia juga tetap melanjutkan perlombaan dengan penuh tekad hingga berhasil melewati garis finish. Wah, ini benar-benar mudanya pasti sehat banget nih kakek-kakek ini ya. Keren-keren ya kakek ya, semoga sehat-sehat terus ya kakek. Jadi ini jadi motivasi kita nih buat Gen Z atau mungkin anak-anak muda di luar sana. Ya jangan kalah lah sama kakek-kakek ya. Masa rebahan terus, masa dikit-dikit ngeluh ya, sakit ini, sakit itu, padahal sendiri gak olahraga. Aduh. Itu ya teman-teman, ready, kita akan balik lagi nih buat temenin kamu juga di siang hari ini. Jadi gak usah kemana-mana, pastiin kamu cuma di santai siang bareng sama Ida Rapka, RRI Pro2, Ternate teman terbaik kamu.

Alright, dari sini masih nemenin kamu teman perdua dan juga ya di jam 1 ya. 1 menit menuju ke 30 menit, 30 detik, 30 menit, 1 jam. Jam 1, 30 menit gitu ya. Sambil menemani kamu mungkin yang lagi makan siang atau mungkin lagi nganterin anak-anak sekolah atau sekolah siang ada ya. Terus juga atau mungkin yang masih bekerja di siang hari ini juga semangat, jangan lupa buat makan siang juga atau mungkin minum yang seger-seger ya, es degan, es kelapa muda, tapi jangan terlalu manis ya, takutnya jadi batuk teman perdua ya. Sambil dengerin Idar juga. Idar bakal puterin lagu-lagu yang bikin kamu flashback ya, nostalgia, pastinya cuma dia flashback hits. Lagu-lagu dari Idar siapin nih, bikin kamu nostalgia juga di teman perdua ya. Jadi stay tune aja sambil melanjutkan aktivitas kamu di siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Masih di 9.7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu masuk di jam 2 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, Ider masih nemenin kamu juga. Gimana, udah mulai ngantuk? Ya abis makan mungkin ngantuk banget ya. Tapi gak apa-apa ya, beli kopi lah ya, biar gak ngantuk dan semangat kerjanya teman Pro 2. Apalagi di weekend ini ya, akhir weekday ya, mau ke weekend. Masih awal bulan juga, pasti banyak rencananya nih ya, banyak wishlist yang pengen kamu kunjungin, tempat-tempat yang pengen kamu kunjungin, atau mungkin barang-barang yang pengen kamu beli juga teman Pro 2, tapi tetap hemat ya, karena masih awal bulan, takutnya keluar uang, tiba-tiba pertengahan udah habis aja uangnya ya, jadi tetap hemat aja teman Pro 2, belanja bijak itu dia. Berarti jam 2 ini Dara akan nemenin kamu juga sambil ngasih informasi-informasi ya, yang bisa bikin kamu update juga di siang hari ini, jadi stay tune aja terus, pastinya coba di santai siang bareng sama Ida Rapka.

0: Baik teman Pro 2, masih balik lagi buat temenin kamu nih di siang hari ini. Dan kalau kita lihat di teman Pro 2 ini kan mungkin akhir-akhir ini atau belakangan ini tuh banyak nih orang nih yang sudah mulai beli emas dan nabung emas. Jadi emas-emas ini tuh makin masuk di obrolan gitu, entah di medsos, konten finance, sampai diskusi investasi juga, atau mungkin kayak di tongkrongan bahas emas tuh pasti ada aja gitu teman Pro 2. Dan apalagi beberapa waktu lalu kan nilai emas ini sempat tinggi-tingginya ya. Dan ini tuh bikin makin banyak anak muda ngelirik emas sebagai cara nyiapin aset jangka panjang. Dan ternyata di Indonesia ini sebenarnya tuh punya nih tempat khusus buat nyimpen dan ngelola emas. Itu tuh namanya bullion bank ya. Walau belum banyak orang yang aware dengan adanya bank semacam ini di Indonesia, mereka tuh udah bisa nih nyimpan emas teman Pro 2. Jadi kalau di bullion emas ini sudah ada di beberapa yang ada di negara juga ya, kayak di Inggris, Singapura, Turki, India, atau mungkin kamu juga bisa nih beli langsung, mungkin kan ada di bank-bank yang sudah menjual emas digital, itu bisa tuh dari situ teman Pro 2 ya. Terus juga kita next lagi nih teman Pro 2, ini ada yang keren banget ya. Ada dari Paduan Suara SMA Negeri 15 Surabaya, Labels Voice. Ini berhasil meraih 2 medali emas dalam ajang Taipei International Choir Competition 2005 di Taiwan. Dan 2 penghargaan tersebut diraih oleh kategori Female Choir B2 dengan skor 89,83 dan Contemporary Music atau C2 dengan skor 88,62. Sebelum tampil di Taiwan, Label Voice juga mencatat prestasi di Singapore International Choir Festival 2025 dengan membawa pulang 2 medali emas dan lolos ke babak Grand Prix. Jadi berkat capaian 2 kompetisi ini, tim asuhan dari konduktor Aziz Mubarak itu mengawasi total 5 medali emas di ajang internasional di tahun ini. Wih, mantep banget ya. Keren. Dan ini tuh juga bener-bener merinding gitu dengernya. Keren banget. Suaranya juga pasti suaranya bagus ya, tekniknya juga oke. Gitu teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, Idar akan balik lagi nih ya. Jadi gak usah kemana-mana ya, sambil denger lagu lo yang udah Idar siapin spesial buat kamu. Cuma di RR Pro 2 ternyata ya, teman terbaik kamu.
1: Sarangheyo. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
4: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Oke, teman Pradua ya, kalau tadi udah di prestasi anak muda Indonesia. Nah, ini sekarang juga nih teman Pradua ya. Jadi ini ada nih program tidur siang. Ini jadi bagian dari kelas unggulan SDIT di Bandar Lampung yang memberikan siswa nih waktu istirahat di tengah kegiatan belajar. Kayak bisa bayangin gak sih, kamu tuh ada waktu buat tidur siang gitu di sekolah ya. Jadi kayak istirahatnya beda nih sama jadwal tidur siang. Ini sekolah dasar Islam di Bandar Lampung punya cara sendiri buat menyesuaikan waktu istirahat di tengah kegiatan para siswanya. Jadi SDIT ini, SDIT Pelita Khairul Ummah, menjalankan program bernama Kailulah atau tidur siang yang tersedia untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ini bukan sekedar jam kosong. Jadi kali Kailulah ini memang masuk dalam rangkaian kelas takhasus ya. Takhasus, jadi program unggulan ini memberikan bimbingan lebih intensif seputar Al-Qur'an dan keagamaan dengan tidur siang sebagai salah satu kegiatannya. Ini mah karyawan juga butuh ya. Ini orang-orang kerja juga butuh nih, mohon maaf nih. Ya ampun, ada semoga semoga aja ada gitu. Terus juga teman Pradua. Nah, ini nih ada nih, jadi vaksin HPV ini gratis, kini mulai diberikan Kemenkes untuk anak laki-laki, tahap awal diterapkan di Jakarta, Jogja, dan Bali. Jadi Kemenkes ini mulai memberikan vaksin human papillomavirus bagi anak laki-laki secara gratis dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah per 1 Agustus 2026. Jadi di program tahap awal ini tuh diberikan diterapkan di 3 provinsi, yaitu DKI, Jogja, dan juga Bali, sebelum diperluas secara bertahap hingga ditargetkan berlaku secara nasional pada 2029, teman Pradua. Direktur Imunisasi Kemenkes Indri Yogyaswari bilang juga pemberian vaksin HPV kepada anak laki-laki ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung eliminasi kanker leher rahim atau serviks pada perempuan. Dan menurutnya juga vaksinasi HPV pada anak laki-laki juga dapat membantu menekan penyebaran virus HPV di masyarakat juga, teman Pradua. Wah, lumayan ya, karena HPV sendiri kan kalau misalkan mau bayar kan juga tergolong mahal juga, teman Pradua. Jadi semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa tersebar di seluruh Indonesia.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. We'll be right back.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Pro 2.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

Alright teman Perdua, masih berdiri kamu juga di jam 3 ini teman Perdua. Dan ini pemerintah Provinsi Maluku Utara ini sudah mulai mempersiapkan Sofifi yang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai kawasan dengan layanan pendidikan yang lengkap. Langkah ini dilakukan juga mendukung perpindahan aktivitas ASN ke ibu kota provinsi juga, sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga yang menetap di Sofifi. Nah, Gubernur Maluku Utara ada Ibu Shirley Juanda yang menegaskan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Fokusnya juga mencakup penguatan sarana dan prasarana SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui koordinasi dengan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Nah, jadi menurut Ibu Shirley juga, keberadaan sekolah yang menjadi kualitas menjadi syarat penting nih biar ASN ini tidak lagi ragu menetap di Sofifi ketika kawasan itu sudah terus berkembang sebagai pusat pemerintahan teman Perdua. Ibu Shirley juga menekan ini kalau pembangunan Sofifi juga harus dilakukan secara menyeluruh, karena selain perkantoran, pemerintah juga pengen nih menghadirkan ekosistem pendukung berupa pendidikan, kesehatan hingga pemukiman yang layak sehingga kualitas hidup masyarakat dan ASN ini semakin membaik juga teman Perdua. Semoga bisa cepat ya untuk pembangunan fasilitas ya, entah itu fasilitas pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya ya, biar orang yang mulai menetap di sana biar bisa betah juga dan tidak ragu lagi gitu teman Perdua. Oke teman Perdua, Ida akan balik lagi buat ngasih informasi lokal nih buat kamu di sore hari ini. Jadi stay tune aja cuma di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

0: kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

teman-teman Pro2 ya, udah dibukul 4 waktu Indonesia Timur ya. Buat yang masih bekerja juga tetap semangat. Kita juga di sini masih nemenin kamu sampai di jam 6 sore ya. Ini enak nih, cocok banget buat yang mau pergi jogging gitu ya. Mulai bisa dari jam 4 ini, walaupun matahari ini agak-agak naik juga. Tapi gak apa-apa teman Pro2, dan ini akhir ini emang anginnya masih cukup kencang teman Pro2. Jadi kalau misalkan mau bepergian jauh-jauh, ya pakai jaket ya, biar gak masuk angin teman Pro2. Di jam 4 ini Dan akan puterin lagu-lagu yang bikin kamu buat temenin kamu di sore hari ini ya. Buat yang lagi enjoy, ya enjoy aja langsung. Atau mungkin yang lagi bekerja juga semangat. Yang lagi gak ngapa-ngapain juga, ya ya udahlah ya, gak apa-apa juga. Nah, ini satu lagu yang akan nemali di jam 6 ini. Ada Cukup Sudah dari Yofi Widianto dan juga Run, spesial buat kamu.

Chissà. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7,5.
3: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi.

0: bersih, beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun.
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kau.
4: Yes, udah di jam 5 teman Pro 2, gimana? Udah siap-siap buat jalan-jalan belum? Mungkin nanti malam ya, atau mungkin udah memikirkan nanti malam mau ngapain aja ya? Apakah jalan-jalan keliling kota, ngopi, nongkrong, atau mungkin nonton film, atau mungkin dinner bareng keluarga, pasangan, mungkin teman Pro 2. Nah, tapi semuanya itu ya, buat kamu yang mungkin masih bekerja atau lagi di jalan juga tetap hati-hati dan tetap semangat juga. Semoga kerjanya lancar atau apapun aktivitas hari ini juga berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Dan juga Idar juga masih nemenin kamu sampai di jam 6 sore ya. Masih ada 1 jam buat nemenin kamu. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget nih, langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896, atau di DM Instagram kami juga boleh, di @rrpro2_ternate 2-nya pakai angka.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah berlampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

buat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga. Kamu lagi dengar

Yes, setelah nomor 2 ya. Udah 2 menit lagi menuju ke jam 6. Ida juga harus pamit dari ruang dengar kamu di sore hari ini. Thank you buat nomor 2 yang udah nemenin Ida dari jam 12 sampai di jam 6 sore ini. Dan jangan lupa buat dengerin selalu RRI Pro 2 Ternate melalui aplikasi RRI Digital atau mungkin di streaming juga boleh di rri.co.id teman Pro 2. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Kalau begitu, Ida harap kau pamit. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
2: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti mas lansia ya?
2: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
1: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
1: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
2: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu di Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, film Spider-Man Brand New Day jadi film terlaris 2026 dalam sepekan. Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini.

Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika atau setara 20,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika atau setara 8 triliun dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika atau setara 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional. Kesuksesan Brand New Day juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Pendapatan tersebut bahkan mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home tahun 2021 yang memperoleh 39 juta dolar Amerika atau setara 698,7 miliar rupiah.

0: Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, TVRI gelar nobar Chelsea versus AC Milan secara masif di berbagai titik. Chelsea melawan AC Milan akan bermain di Indonesia dalam laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026. Pertandingan dua klub elit Eropa tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Televisi Republik Indonesia atau TVRI akan menyiarkan pertandingan Chelsea melawan AC Milan tersebut. Pertandingan akan disiarkan secara langsung melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport pada 8 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat. TVRI akan kembali menghadirkan nonton bareng atau nobar Chelsea melawan AC Milan secara masif di berbagai titik di Indonesia. Nobar ini digelar TVRI sebagai bagian dari rumah siaran sepak bola dunia. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu tua dan juga Melayu muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya, datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, mora-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
2: Sembilan FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Sudah di ujung kisah.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih nemenin kamu teman Prodiwe di program Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam gitu ya. Dan sekarang udah hari Jumat aja, besok udah akhir pekan, berarti malam ini waktunya kamu untuk istirahat gitu ya. Jangan begadang karena kamu udah Senin sampai Jumat kerja, kuliah, sekolah gitu ya. Tapi mungkin kalau yang kerjanya shifting, besok masih kerja kali ya teman Prodiwe ya. Gak apa-apa, waktunya dimanfaatkan untuk beristirahat sambil dengerin Diana kasih kamu informasi-informasi terupdate juga. Dan sekarang Diana mau kasih tahu ke kamu nih teman Prodiwe, buat kamu yang mungkin hobi nyanyi, hobi apa ya, hobi tarik suara gitu ya, atau mungkin kamu punya skill untuk menyanyi gitu ya. Sekarang RRI lagi buka kompetisi nih teman Prodiwe, namanya Bintang Radio. Pasti kalau kamu udah follow kita di RRI Prodiwe underscore Ternate, duanya pakai angka, atau RRI Ternate, kamu udah lihat nih gitu. Mungkin kamu udah terpapar konten dari radio-radio RRI lain gitu ya. Kita sekarang lagi buka kompetisi menyanyi nih teman Prodiwe. Namanya adalah Bintang Radio Indonesia, FYI gitu ya. Ada beberapa penyanyi-penyanyi besar yang juga merupakan lulusan dari Bintang Radio, seperti Sabrina Leanor tadi gitu ya, itu juga alumni dari Bintang Radio. Terus ada Tiara Andini juga, yang kabarnya juga alumni dari Bintang Radio nih teman Prodiwe gitu ya. Dan jadi buat kamu nih yang punya skill nyanyi, atau mungkin kamu bertalenta tapi selama ini kamu masih sembunyi masih belum pede gitu ya teman Prodiwe untuk mengasah skill kamu gitu ya, kamu boleh ikut kompetisi ini, karena ini terbuka untuk umum gitu ya. Diana mau informasikan dulu kalau audisi Bintang Radio sudah dibuka dan pendaftarannya mulai dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 ini teman Prodiwe. Persyaratan umumnya ada beberapa gitu ya, pastikan kamu WNI, harus WNI ya teman Prodiwe ya, dan putra-putri berusia minimal 16 tahun. Pastikan usia kamu minimal 16 tahun, maksimal 25 tahun. Jadi kayak Diana yang udah up to 25 ini udah gak bisa ya. Dan pastikan kamu pertanggal 28 Oktober itu usianya sudah 25 tahun atau minimal 16 tahun. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM atau resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa atau akte kelahiran. Untuk audisi ini terbuka untuk umum teman Prodiwe, jadi tidak dipungut biaya. Dan pastikan juga kalau misalkan nanti kamu lolos ke grand final, pastikan BPJS kesehatan kamu aktif atau asuransi kesehatan lainnya juga aktif gitu ya. Dan untuk peserta perempuan, pastikan tidak sedang dalam kondisi hamil. Dan kamu wajib untuk menampilkan performa profesional kamu dan menjaga etika selama proses kompetisi. Dan pastikan kamu bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi gitu ya. Dan untuk cara daftarnya gimana kak? Oke, disimak baik-baik ya gimana cara daftarnya. Yang pertama, kamu bisa datang langsung ke Satker, kayak RRI Ternate pastinya gitu ya, di jam kerja di hari Senin sampai Jumat gitu ya, di jam 9 sampai dengan jam 4 sore ya. Kamu pastikan kamu bisa datang langsung ke Satker, atau kamu juga bisa daftar melalui online di website bintangradio.rri.id. Aku ulangi lagi, kamu bisa daftar secara online di website kita di bintangradio.rri.id gitu ya. Dan kamu harus wajib banget follow Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id, dan kamu juga wajib follow akun TikTok Bintang Radio di bintangradio.id. Pastiin kamu follow 3 akun ini ya. Dan kamu juga wajib subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Sudah dicatat ya teman Prodiwe ya, pastikan follow 3 akun ini. Instagram Bintang Radio di bintangradio.id, akun TikTok Bintang Radio, Bintang Radio ID, dan subscribe akun YouTube kita Bintang Radio Indonesia. Terus apa lagi kak? Nah, selain itu, kamu wajib mengunggah video lagu pop Indo dan pop daerah ke akun pribadi TikTok kamu dan Instagram ya, dengan hashtag Bintang Radio 26 Ternate, dan menandai atau tag kita di akun Instagram bintangradio.id, RRI Ternate, serta akun TikTok Bintang Radio ID dan RRI Ternate. Untuk informasi lengkapnya kamu juga bisa baca di feed kita ya teman Prodiwe ya, di Instagram RRI Prodiwe underscore Ternate, duanya pakai angka. Untuk videonya panjang durasinya maksimal 3 menit ya, dan formatnya portrait. Untuk syaratnya cukup banyak ya, jadi kamu bisa baca di feed Instagram kita aja. Nah, untuk lagu pilihannya juga bervariasi nih teman Prodiwe. Ada sekitar 10 lagu yang bisa kamu pilih untuk kategori lagu pilihan pop ya untuk putra. Dan yang kemudian ada putri juga sama 10 lagu, dan daerah juga sama, ada pilihannya 10 lagu gitu ya.
Atau kamu juga bisa chat atau kontak ke PIC kita di 0821-9539-4408. Ayo buruan daftar teman perdua karena hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Siapa tahu kamu jadi juara dan kamu bisa berangkat mewakili audisi di Ternate, di Korwil ya teman perdua ya. Siapa tahu kamu yang jadi juara. Wih, rezeki mah nggak ada yang tahu teman perdua. Cus buruan.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

eko.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Rabun Jauh dari Bernadia akan menjadi penghujung jaga malam-malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Karena di jam 9 ini kita harus bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program musik live chat. Dan kamu bakal ditemenin sama Edit sampai nanti di jam 11 malam ya. Sampai jam 11 malam, sampai jam 10 maksudnya. Salah ngomong ya teman Pro 2. Kamu bakal ditemenin sama Edit sampai nanti di jam 10 malam. Dan nanti Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 22.00 ya teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk dengerin terus 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kamu bisa dengerin kita melalui RRI Digital, aplikasi RRI Digital, atau juga kamu bisa streaming di website kita atau portal kita di rri.co.id. Kalau begitu jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2 ya. Stay tune terus di 96.7 FM. Dia akan kembali menyapa kamu nanti di pukul 22.00.

Cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, ya baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo yang ditama di malam hari ini. Dan sekarang, Edit udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacok dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Ah, itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kok, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi gitu. Kayak,
0: bener,
1: oh my God, kalian kok kuat banget sih?
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener, bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
0: Benar.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Benar. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: iya
0: kan.
1: Iya sih, ya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll-scroll.
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woy, lagu aku sendiri.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Iya, betul. Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: My Music tahu deh, emang gitu.
0: Gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini, suaranya agak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuma ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Nah,
1: Only you.
0: Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: badannya. Bener.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya kan. Dan gak salah juga.
0: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat kita PRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Cuan, ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih. Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta. Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
0: Bener gitu. Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek. Terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia. Ujungnya kita jatuh cinta juga. Jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih, okay lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue nggak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya nggak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias. Karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu.
0: Ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener
1: kak
0: sih. Banyak kasusnya sih.
1: Banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Nah iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Itu, terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik. Bener. Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, bener
1: kamu
0: sih.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya, gitu.
1: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih?
1: Aku gak ngerti ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya, karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak, ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya, oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan tembak, deketin sebulan tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan.
0: Nah,
1: diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak, gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak. Bener-bener
0: kayak buru-buru banget deh.
1: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum, gue gak kenal siapa gitu. Cepet banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow, sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngepet banget.
1: Iya gitu kan. Kan jadi serem ya.
0: Bener,
1: kayak begitu.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal. Walaupun belum terlihat sedekat itu, orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius.
0: Lu tau.
1: Iya serius. Lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lu karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu.
0: Bener.
1: Jadi bukan yang kayak ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kak ya, getar. Kak Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku okay. bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku okay. pikirin gitu kan. Okay. Datang nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pecat chord. Terus aku kayak, iya kak, oke, bagus. Gitu-gitu
0: dong, berasa kelas lah ya.
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke.
1: Okay, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Okay.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cintaku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Awalnya, oke. Okay.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
0: Terlalu robot ya.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
0: Oke.
1: Okay. Definisi yang kalau kayak di film, ngetik, hapus lagi.
0: Oke, okay. Iya.
1: Itu wow. real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
0: Okay.
1: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Oh,
1: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke, okay. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran.
1: Wah,
0: itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Oke, okay. Wow.
1: Seru
0: tapi ya fresh pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget
0: okay.
1: gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali. Mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Kadang yang geter dikit itu justru bener. Paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena
0: bener,
1: udah bener. Prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
1: Oh, bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
1: Iya bener. Teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, random banget lagi. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Oh, banget.
1: Oh iya.
2: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
1: Wow.
2: I know.
1: Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu
2: kan? Gym aku gila-gilaan.
1: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
2: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
1: Oh iya.
2: Sisanya.
1: Definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
1: Oke, okay. Berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
1: Oh.
2: Makan
1: okay.
2: Sehat doang.
1: Yeah, yeah,
2: cuman minum jus atau enggak makan telur atau okay. Protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Kebayang.
2: Yang enjoyable cuman satu. Tapi sekali satu hot food.
1: Iya, iya, iya. Tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng.
1: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri, akhirnya dirilis.
2: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
1: Oke.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang, karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
1: Bahasa lesenya biar keren.
2: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
1: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang, untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
1: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti.
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
1: Iya, bener-bener. Berarti kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
1: bener,
2: gitu kan.
1: Bener.
2: Buat kalian.
1: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah, tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
1: Oke.
2: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
1: Okay.
2: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
1: Bisa lah ya, selipin.
2: Tapi mungkin dia lebih bagus sih lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
1: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
1: Kamu doang.
2: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
1: Tulis lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini, gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total-total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik, segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
1: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
1: Wow.
2: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depannya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
1: Pay info.
2: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku. okay. Untuk ngonten.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
1: wow, dar-dar sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
2: Tidak
1: ya?
2: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
1: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
2: Sudah di-upload semua loh.
1: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
2: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya,
1: okay.
2: Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya, okay. Gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak, okay. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wow. Tapi mereka bisa
1: lah ya, dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Kuning.
0: Itu? Kuning.
1: Oh.
0: Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ke kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya. Summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan
0: bener,
1: kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh iya.
1: Celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti, yes. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya ya? Terus aku abis collab sama Photomatix, kayak bikin frame foto.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink yang
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin denger

0: 3 waktu aku masih kecil. Mm-hmm. Kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu yes. kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
1: Okay.
0: Jadi, oh enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Mm. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
1: Iya, mau.
0: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
1: Karena suka nahan-nahan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, yes. bisa dikeluarkan dengan baik.
1: Alright, itu dia ya. Yeah. Pokoknya bisa ditonton aja. Yang di sini juga ada di My Music Records berarti ya.
0: Ada di Maisha Juan official.
1: Oh, Maisha Juan yeah. official ya, bisa yeah. dicek gitu ya. Dan yeah. lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
0: Iya.
1: Yeah. MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh yeah. Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
0: Terima kasih Kakak.
1: Maisha Juan, abis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
0: Dan ini pertama kali loh.
1: Iya. Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
0: Siap, let's sudah go siap?
1: Alright, langsung aja.
0: Kamu doang.
1: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.
2: Iya.

89.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kembali menyapa kamu teman Pro 2 dari studio RRI Pro 2 Ternate barengan sama Diana Sagala. Dan sekarang kita sudah masuk di program Sharing Plus Request Time. Dan sudah masuk nih teman Pro 2, dua requestan, satu dari WhatsApp dan satu dari TikTok teman Pro 2 ya. Dan requestan yang masuk pertama kali ini dari Kasruni Nurul, katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Udah Diana masukin ke playlist. Dan satunya lagi ada requestan dari Kak Take Me to the Moon, katanya mau diputerin lagu K-pop, boleh gitu ya. Lagunya Blackpink Kak, Love Sick Girls. Udah Mas Diana masukin ke playlist juga ya teman berdua ya. Buat kamu nih yang mau ikutin request malam hari ini, caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau join live TikTok kita juga boleh, dia ada lagi sembari live juga nih teman Pro 2. Ini udah banyak juga requestan yang masuk, habis playlist yang ini Diana puterin ya. Terus kamu juga bisa request seperti Kasruni Nurul melalui chat WhatsApp di 0813-7312-5896. Diana tunggu ya teman Pro 2 sampai di jam 11 malam nanti. Beruan cus, langsung aja Diana puterin buat kamu, Haha dari Sabrina Leanor.

Ada Love Sick Girl dari Blackpink ya teman Pro 2, yang merupakan requestan yang masuk dari Kak Take Me to the Moon di TikTok. Udah Diana puterin buat menjadi pembuka di segmen program sharing plus request time malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan berikutnya Diana mau bacain request lagi nih, sudah masuk gitu ya. Ada requestan dari Kak Andika Kadan dari TikTok yang katanya pengen dengerin lagunya Judika Kak gitu ya. Katanya pengen dengerin lagunya Judika yang terbaru Tenang dan Salam dari Halut Galela. Jauhnya. Terima kasih Kak Andika udah dengerin Diana siaran malam hari ini. Dan katanya ada Kak Beta juga yang katanya pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Udah Diana masukin ke playlist. Dan masuk lagi juga requestan melalui TikTok ya teman Pro 2 ya. Ada Kak Fir yang katanya pengen dengerin Sumpah Mati dari Selina. Masih Diana tunggu requestan kamu ya teman Pro 2 ya, yang mau ikutan request seperti teman-teman yang udah masuk di TikTok maupun WhatsApp. Boleh banget, kamu boleh join live TikTok kita di akun RRI Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka. Atau kamu juga boleh chat WhatsApp ke 0813-7312-5896. Kalau misalkan nih, kamu mau DM TikTok, kamu mau DM Instagram juga boleh, gak apa-apa teman Pro 2. Langsung aja DM ke akun kita di RRI Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka. Diana tunggu sampai di jam 11 malam nanti ya teman Pro 2 ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ada sumpah mati dari Selina yang merupakan requestan dari Kak Fir melalui TikTok ya. Teman Pro 2 udah Diana puterin requestannya. Dan buat kamu nih yang mungkin mau ikutan kayak Kak Fir, mau request-request lagu ya, boleh banget teman Pro 2, boleh join live TikTok kita di akun kita di dari Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka. Atau kalau mau chat WhatsApp juga boleh ya, di 0813-7312-5896. Masih Diana tunggu sampai di jam 11 malam ya teman Pro 2, atau sampai playlistnya penuh kali ya. Kadang kalau udah banyak yang request itu teman Pro 2, kadang playlistnya tuh udah penuh full gitu sampai di jam 11 malam gitu ya. Masih Diana tunggu requestan kamu. Dan udah masuk lagi nih teman Pro 2, ada 3 lagu yang udah masuk Diana masukin ke playlist. Ini ada requestan dari Kak Cahaya di TikTok yang katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Rumah Kak. Boleh, udah Diana masukin ke playlist juga. Terus ada Kak Sutanada dari TikTok yang katanya, Kak puterin dong lagu paling galau yang ada di playlist Pro 2. Udah Diana masukin Tramini dari Gia Indrawari. Dan ada requestan juga dari Kak Yuna, katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takia Kak, Bayangan Cinta Yang Lalu. Sudah Diana siapkan juga di playlist. Kalau kamu mau ikutan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja join live TikTok kita di Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka. Diana tunggu sampai jam 11 malam ya.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Aku tak menyesali putus dengan

kasih nemenin kamu di request plus sharing time Temam Pro 2. Tadi ada bayangan cinta yang lalu ya, Temam Pro 2 yang sudah Diana puterin, yang merupakan requestan dari Kak Yuna di TikTok. Sudah masuk lagi dua requestan baru nih Temam Pro 2. Ini ada requestan dari Kak Endang Aryani, katanya mau request lagunya Coba Jadi Aku Kak Prince Amandagi. Salam-salam buat Purna Paskibraka tahun 2023. Ini udah Agustus ya. Udah beberapa, Diana beberapa kali lihat paskibraka-paskibraka tuh udah latihan untuk pengibaran nih Temam Pro 2 gitu ya. Pasti deg-degan parah sih, soalnya kan bentar lagi Agustus, bentar lagi pengibaran Sang Merah Putih. Latihan yang dilakukan selama 1 tahun ya, akan diuji tuh di hari nanti Agustusnya gitu ya. Terus ini udah masuk lagi nih requestan dari Kak Winarso Narso. Katanya pengen dengerin Mencari Cinta Noah featuring Bunga Citra Lestari. Udah Diana masukin ke playlist. Dan ini masuk lagi ya Temam Pro 2 dari TikTok, ada Kak Hector yang katanya pengen dengerin Rumah ke Rumah by Hindia. Alright, bakal Diana masukin ke playlist juga ya Kak Hector ya. Buat kamu nih Temam Pro 2 yang mau ikutan kayak Kak Endang, Kak Winarso dan juga Kak Hector, mau request-request gitu ya, caranya gampang banget. Kamu bisa join live TikTok kita sekarang di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka gitu ya. Bisa komen di live-nya Diana, Temam Pro 2 mau diputerin lagu apa, nanti Diana masukin ke playlist. Atau kalau misalkan nih kamu pengen chat WhatsApp aja juga boleh di 0813-7312-5896. Nanti kalau misalkan request lewat WhatsApp, dengerinnya bisa lewat portal kita di rrd.co.id atau aplikasi RRI Digital ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Rumah ke Rumah dari Hindia yang merupakan requestan dari Kak Hector melalui TikTok Teman Pro 2 menjadi penghujung ya di segmen atau program sharing plus request time. Masih ada satu requestan lagi yang masuk dan ini menjadi requestan terakhir ya Teman Pro 2 yang akan menjadi penutup program kita malam hari ini. Tapi jangan sedih dulu karena Diana udah nyiapin playlist buat program Just More Music di jam 11 ini Teman Pro 2, dimana playlist-playlist yang Diana pilihin ini atau lagu-lagu yang Diana pilihin ini khusus buat nemenin waktu istirahat malam kamu ya Teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah gabung melalui live TikTok, udah DM di Instagram, udah chat di WhatsApp juga gitu ya. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau request yang belum kebaca, atau mungkin ada beberapa lagu yang belum available di playlist Pro 2 Ternate. Gak apa-apa Teman Pro 2, nanti atau besok gitu ya, kita masih akan ada sharing time lagi, request time lagi di jam yang sama nih Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana, dan langsung aja Diana puterin buat kamu, mau jadi apa dari Yura Yunita, check this out.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan ban yang sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Pendengar, tahukah kamu, bencana bisa datang kapan saja. Tapi tenang, banyak bencana alam memberikan tanda-tanda peringatan dini yang bisa kita kenali dan antisipasi. Yuk, kenali bersama. Yang pertama, bencana banjir. Hujan deras terus-menerus selama lebih dari 2 jam. Air sungai meluap atau berubah warna dan berbuih. Saluran air penuh dan tak lagi mengalir secara lancar. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, segera siapkan diri, simpan barang penting, dan cari informasi dari BPBD atau radio lokal. Kedua, bencana gunung meletus. Terjadi gempa kecil berkali-kali di sekitar gunung. Asap mulai keluar dari kawah, suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Jangan menunggu, ikuti arahan dari pos pemantauan gunung api dan siapkan tas darurat. 3. Bencana gempa bumi. Tidak ada tanda pasti, tetapi jika terasa getaran, segera lindungi diri di bawah meja atau berlindung di tempat aman. Setelah gempa, waspadai potensi tsunami jika berada di wilayah pesisir. Ingat, jangan panik. Evakuasi dengan tertib dan ikut jalur evakuasi yang telah ditentukan. 4. Bencana kebakaran hutan atau lahan. Udara terasa panas dan kering, asap mulai tampak di kejauhan, bau hangus atau gosong tercium kuat. Laporkan segera ke aparat atau petugas jika melihat tanda-tanda kebakaran. Penting, pantau terus peringatan dini dari aplikasi BMKG, Sarine Peringatan Bencana, radio lokal dan media resmi, sosialisasi dari BPBD atau relawan. Waspada itu bukan berarti takut, tapi siap dan sigap menghadapi bencana demi keselamatan diri dan keluarga. Mari jadi warga yang tanggap bencana.

7 streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Diana Segala undur diri, dan terima kasih.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada untuk hari ini di Sabtu 8 Agustus 2026. Program Madua RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 3FM RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Dan tolong Pro 2, untuk selanjutnya kita mau masuk ke zona religi Pro 2 Ternate. Untuk edisi 8 Agustus, kumandang azan salat subuh akan kami kumandangkan di pukul 5:14. Dan selanjutnya akan hadir beberapa pilihan lagu religi untuk bisa menemani tolong Pro 2 pada persiapan pelaksanaan ibadah salat subuh di hari ini. Dan sekali lagi, untuk azan subuh di pukul 5:14 dan hasanah pagi di pukul 5:30 waktu Indonesia Timur.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar.
insya Allah dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga.

terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Selamat pagi kita ngobrol dua. Terus malah hadir nemenin kamu di Spada untuk hari ini di tanggal 8 Agustus 2026. Aku bakal jadi teman kamu dengan banyak informasi dan lagu-lagu bagus yang akan terus terputar buat kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Dan semangat pagi buat semuanya. Kita di Spada on the weekend. Semoga menjadi hari yang menyenangkan juga buat kamu di

hari ini tahun Pradua. Dan tentunya buat yang lagi dengerin kita di FM 9,7, yuk dengerin lagu bagus dulu biar makin semangat di hari Sabtu pagi, biar melek juga matanya untuk bisa siap beraktivitas di hari Sabtu. Buat teman Pradua, nih lagu-lagu bagusnya kita puterin buat kamu nih.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aeruciform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi Gea.
2: Hai beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
4: Hampa sekali ya si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
5: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Dan kita di Spider Tom Radio ya. Seperti yang udah aku bilang tadi, kita bakal update informasi buat kamu dan terlebih buat teman Pradua yang ada di wilayah Maluku Utara. Kita update dulu nih informasi perkiraan cuaca buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96,7 dan akan beraktivitas di hari Sabtu ini. Tom Pradua, kamu juga harus tahu nih soal update perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 yang pagi harinya umumnya memang cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara tanpa terkecuali. Kemudian untuk siang ataupun sore harinya sama persis dengan paginya, yakni untuk seluruh wilayah Maluku Utara cerah berawan. Dan adapun peringatan dini cuaca atau Pradua untuk kamu yang ada di wilayah Maluku Utara agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan benar-benar Tom Pradua, aku tadi kan barusan keluar ya untuk beli minum gitu. Waduh, anginnya sekencang itu ketika kita berkendara roda 2 kayak berasa dihempas angin gitu ya. Dan untuk suhu udara berkisar dari 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 80%. Dan untuk arah angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 50 km/jam. Dan adapun gelombang yang berkisar di antara 0,5 hingga 2 meter dan ada peringatan dini gelombang agar teman Pradua bisa waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Seperti itu Tom Pradua. Dan sekiranya buat kamu yang juga lagi dengerin Tri di FM 96,7 yang mungkin baru akan mau ke pelabuhan untuk penyeberangan antar pulau, ada mau ke bandara untuk bisa bepergian menggunakan moda transportasi udara ya, ini juga kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu kan Tom Pradua. Karena sejatinya ketika cuaca lagi tidak bersahabat, ini juga kemungkinan untuk ditundanya jalur penerbangan atau bahkan untuk pelayaran itu semuanya bisa kemungkinan terjadi gitu ya. Jadi lagi-lagi muaranya adalah untuk keselamatan dari semua calon penumpang. Seperti itu Tom Pradua ya. Dan kali ini aku punya kabar dari pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mulai mempersiapkan Sofifi tidak hanya sebagai pusat pemerintahan saja, tapi juga sebagai kawasan dengan layanan pendidikan yang lebih lengkap lagi Tom Pradua. Ini aku lansir dari rri.co.id, di mana untuk langkah ini juga diambil dan dilakukan untuk bisa mendukung perpindahan aktivitas aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota provinsi. Sekaligus juga ini menjadi jawaban atau menjawab ya kebutuhan pendidikan bagi keluarga yang menetap di Sofifi. Karena dari Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Chuanda juga menegaskan bahwasanya peningkatan fasilitas pendidikan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, dan di mana untuk fokusnya Tom Pradua ini mencakup sarana dan juga prasarana SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta juga turut mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang di mana untuk pendidikan dasar melalui koordinasi dengan pemerintah kota Tidore Kepulauan. Dan Tom Pradua, menurut dari gubernur, untuk keberadaan sekolah yang berkualitas ini juga menjadi syarat penting agar ASN tidak lagi ragu untuk bisa menetap di Sofifi, karena ketika kawasan ini juga berkembang sebagai pusat pemerintahan di mana untuk SD, SMP itu menjadi tanggung jawab dari kabupaten kota gitu kan Tom Pradua. Tapi nanti akan didiskusikan melalui pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota gitu, dan mungkin ada beberapa SD dan SMP unggulan.

yang akan diibaratnya di apa ya, dibagusin ya tahun kedua, di glow up lah kalau ibarat visual look dari seseorang gitu kan. Karena kedepannya akan ada perumahan ASN yang juga mulai dibangun di tahun ini tahun kedua. Dan ditekankan juga oleh Gubernur Maluku Utara bahwasanya untuk pembangunan Sofivi itu harus dilakukan secara menyeluruh tahun kedua, karena selain dari sisi gedung perkantoran, kemudian pemerintah juga ingin menghadirkan ekosistem pendukung seperti pada pendukung soal pendidikan dari anak-anak ASN ini, kemudian soal faskes atau fasilitas kesehatannya, hingga pada pemukiman yang layak sehingga kualitas hidup masyarakat dan ASN juga semakin baik. Dan teman perdua, sebagai langkah awal di hari Kamis kemarin nih, aku mau sedikit memberikan gambaran juga buat kamu, di mana Gubernur Maluku Utara juga didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini meninjau SMA Negeri 5 Sofivi dan SMK Negeri 5 Sofivi sampai pada peninjauan Rumah Sakit Jiwa Sofivi tahun kedua. Dan kunjungan ini juga dilakukan untuk bisa melihat langsung kondisi fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan juga mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi ataupun kebutuhan dari rehabilitasinya seperti apa, dan juga merencanakan pembangunan sarana pendukung yang diperlukan ya. Dan rencana untuk penguatan sektor pendidikan tahun kedua ini juga untuk sektor pendidikan dan kesehatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk bisa membangun Sofivi sebagai ibu kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi saja, tapi juga memiliki layanan publik yang memadai. Jadi itu kabar terbaru yang bisa kamu baca kembali dan kamu bagikan melalui portal kami di rri.co.id. Dan sekali lagi teman perdua, untuk rangkuman informasi dari Maluku Utara, nasional, internasional, semuanya bakal komplit bisa kamu dapatkan melalui rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Yes, tolong pray dulu sebelum kita ke 7.30 untuk nantinya kamu bakal kita kasih pilihan lagu di trivia request. Sekarang aku punya kabar soal kebakaran hutan ya, karena memang saat ini kita di Indonesia juga sedang masuk pada fase puncak dari musim kemarau, dan bahkan di beberapa negara seperti di Spanyol, kemudian juga di Prancis itu juga mengalami kebakaran hutan yang sangat hebat tahun 2, dan bahkan menjadi bencana secara nasional ya. Dan kalau ngomongin soal kebakaran hutan, ini juga terjadi di Indonesia, tepatnya di lahan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan ini terus meluas tahun 2 soal kebakaran hutan di kawasan Bromo ini, ataupun di kawasan Taman Nasional Bromo yang meluas dan terdampak diperkirakan mencapai sekitar 120 hektar pada hari Jumat kemarin tahun 2. Dan dimana untuk mempercepat pemadaman, dari pemerintah juga menyiapkan pemadaman untuk 2 helikopter waterbombing ya, dan juga drone water spray dari TNI Angkatan Laut dan juga dari BNPB yang bisa menjangkau titik api yang sulit diakses lewat darat. Dan sementara untuk penyebab kebakaran juga masih dalam proses penyelidikan tahun 2, dan kita mengirimkan doa ya agar semua proses pemadaman dan semua tim juga bisa benar-benar safety tahun 2, karena ya lagi-lagi dengan panas yang begitu sangat menyengat banget, ini dikhususkan untuk area-area terbuka juga sangat rawan untuk kebakaran hutan ataupun lahan terbuka tahun 2. Jadi untuk kita di Ternate khususnya juga itu sangat diimbaukan tahun 2 agar tidak membakar sampah dengan sembarangan, apalagi buat yang berkebun atau bahkan untuk di kawasan pemukiman, dan meniatkan untuk membakar sampah. Pada akhirnya kan memang bakar sampah tuh gak sehat tahun 2 ya, polusi udaranya dari asap pembakaran sampahnya itu. Tapi untuk jauh daripada itu adalah bagaimana meminimalisir dampak dari kebakaran yang dilakukan dari awalnya adalah bakar sampah. Ini harus kita benar-benar minimalisir secara bersama-sama tahun 2 agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Dan tahun 2 nanti di pukul 7.30 kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request. Dan buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96.7 untuk program paginya Pro 2 di Spada on the Weekend, yang lagi pada olahraga, wah ini semangat pagi deh buat semuanya tahun 2. Aku punya kabar ya soal dan perihal soal apa sih soal dan perihal soal aku butuh kopi. Jadi tahun 2 ngomongin soal gaya hidup sehat yang semakin digemari sama kalangan Gen Z, yang memang untuk sekarang ini tuh lebih memilih untuk berolahraga. Ada yang lari, ada yang udah nge-gym, ada yang pedal, kemudian juga ada yang pilates, dan perubahan kebiasaan ini juga di mana tahun 2 mempengaruhi industri minuman keras secara global ya. Kalau kata Bang Roma Irama kan ya ini harus dijauhi ya, judi, minuman keras ya, itu kan dilarang ya tahun 2 ya. Jadi ngomongin soal industri minuman keras secara global, dengan nilai pasar perusahaan minuman keras yang turun sekitar 13.500 triliun, bayangin aja tahun 2 ini nilai-nilai turun secara global ya. Dan untuk nilai pasar perusahaan minuman keras itu turun sampai sekitar 13.500 triliun rupiah di 4 tahun terakhir. Ini akumulasi angka penurunan nilai pasarnya sendiri tahun 2 yang sekali lagi udah dilihat dalam rentan waktu 4 tahun terakhir, dengan penjualan mulai melambat terhitung dari 2023. Yes, benar banget pasca pandemi tahun 2, dan tren mengurangi konsumsi minuman beralkohol juga terlihat di berbagai generasi seiring meningkatnya minat pada gaya hidup yang wellness ya. Dan kalau mungkin kamu juga akhirnya ada pada orang yang merubah pola hidup kamu dan mindset mengenai masa depan kamu, mengenai investasi kesehatan, itu keren banget tahun 2, karena pada akhirnya ya siapa sih yang mau menghabiskan waktu tua kita dengan sakit-sakitan, dengan
dengan banyak masalah kesehatan yang akhirnya mungkin juga akan membuat orang-orang sekeliling kita gitu ya terdampak dengan apa yang kita petik sebagai buah dari hasil lifestyle kita di masa muda tahun berdua, ya kan? Dan untuk pagi ini nantinya di pukul 7.30 kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu untuk trivia request kita di edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus. Ih, cantik banget sebenarnya ya, 88 gitu ya. Dan buat kamu yang hari ini melangsungkan pernikahan, akad nikahnya pagi ini, pemberkatannya pagi ini, aku sangat mendoakan semua kelancaran bisa kalian dapetin di waktu pagi ini tahun berdua. Dan kita juga turut berbahagia untuk kebahagiaan kamu bersama dengan pasangan ya. Dan pagi ini aku juga udah nyiapin beberapa lagu bagus yang akan kita putar buat kamu tahun berdua. Kita bakal ngajakin kamu flashback hits dulu nih sama satu hits bagus dari Sheila on 7, Kau Kini Ada.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dan tengah pada dua kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi hari ini di hari Sabtu untuk Spada on the Weekend. Dan 3 lagu yang si Minri pilihin buat kamu adalah lagu-lagu dari BTS. Dan sekarang saatnya kita untuk memperdengarkan lagu-lagunya buat kamu di segmen Trivia Request. Yes, benar banget. Sekali lagi kita di segmen Trivia Request untuk ngasih kamu 3 pilihan lagu dari BTS. Yang pertama yang kita kasih buat kamu pilih ada lagu BTS Dynamite yang menjadi pilihan pertama. Dan kalau kamu suka, langsung kamu pilih. Tapi dengar dulu nih, lagunya kayak gini, teman-teman.

pilihan kedua dari BTS ada lagunya Swim yang juga ambil bagian untuk kamu pilih untuk trivia request kita pagi ini. Dan pilihan ketiga dari BTS untuk lagunya Butter juga ada nih untuk kamu pilih di trivia request.

Itu dia Tong Pro 2, 3 lagunya langsung dipilih dari Instagram Story Pro 2 yang paling baru sudah kita publish. Buat kamu bisa ikutan pollingnya sampai di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Ada sekitar berapa? Sekitar 2 jam adalah Tong Pro 2. Yes, kita bakal menantikan pilihan kamu di trivia request kita untuk pagi ini. Dan lagu-lagu bagus buat kamu juga masih akan terus terputar, masih di Spada on the Weekend.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hoi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
3: Sabar dikit lah. Santai, Bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tanggal 17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Ia adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan suara lantang, Soekarno membacakan naskah proklamasi yang hanya terdiri dari dua kalimat, namun mengubah nasib jutaan rakyat. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, merah putih berkibar sebagai lambang kebebasan. Tapi kemerdekaan bukan hadiah. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang, dari perlawanan rakyat di berbagai daerah, dari darah para pahlawan yang gugur demi tanah air. Kita rayakan kemerdekaan bukan hanya dengan ucapan dan lomba, tapi dengan semangat untuk terus membangun negeri, karena kemerdekaan bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang tak pernah selesai.

aku. Dan kamu juga pilih aja Pro 2 buat bisa dapetin informasi dan juga lagu-lagu terbaru, lagu-lagu bagus, dan pastinya akan ada banyak informasi yang kita perbarui buat kamu. Dan kali ini aku punya pembaruan informasi tentang Pro 2, perihal apa? Perihal aku sama kamu, enggak dong. Ya ini perihal dunia teknologi, karena udah pukul 8 pagi, tepat banget 8 pagi. Di pagi ini aku juga ingetin kamu, jangan lupa 3 lagu yang kita kasih buat kamu pilih di trivia request. Jangan lupa di post, jangan lupa ikutan pollingnya gitu ya. Dan tunggu berdua, aku mau ngasih kabar soal Apple yang baru aja meluncurkan program Apple Upgrade yang memungkinkan, ya sekali lagi, memungkinkan pelanggan, ini baru di pasar Amerika Serikat aja, memungkinkan pelanggan di pasar Amerika Serikat untuk menyewa perangkat dengan biaya mulai 17,99 US dollar per bulannya. Dan program ini nomor 2 ini tuh bekerja sama dengan layanan pembayaran Klarna yang tersedia lewat toko fisik maupun dari website resmi Apple di Amerika Serikat. Dan melalui Apple Newsroom, Apple juga menjelaskan bahwasanya untuk sistemnya ini kurang lebih sama seperti menyewa barang pada umumnya, ya kan? Dan untuk para pengguna ini membayar biaya bulanan untuk bisa memakai iPhone selama 1 atau 2 tahun ya, dan setelah kontraknya selesai, di mana iPhone tersebut harus dikembalikan, dan pengguna kemudian bisa membeli perangkat itu dengan biaya tambahan atau menggantinya dengan model baru lewat kontrak sewa berikutnya. Nah, sebagai gambaran nih, kalau misalnya pun kamu menyewa iPhone 17 Pro di 256GB yang dijual sekitar 19,8 juta. Nah, lewat program ini, lewat program sewa ini selama 2 tahun itu dengan biaya sekitar 578.000 per bulannya, dan kalau di total untuk sewanya itu dalam setahun itu sekitar 13,8 juta, tapi perangkat ini harus dikembalikan setelah kontraknya selesai. Jadi nomor 2, opsi ini sekiranya cocok ya, lebih cocok juga buat kamu yang menjadi pengguna yang ingin rutin mengganti model tanpa mengeluarkan hampir 20

pas ngebayangin kehadirannya di Indonesia kayak langsung lu agak-agak menggelitik sebenarnya Tomra 2 ya. Dan ada komentar dari netizen, dari warga net kita yang mengatakan bahwa jangan-jangan Apple ini juga sebenarnya terinspirasi nih dari tempat sewa iPhone yang ada di Depok yang pernah viral pada masanya. Dan ngide banget nih, tiba-tiba si produkan Apple ini juga membuka opsi untuk menyewa juga nih. Karena kan kalau di Depok seingat aku pernah viral, itu adalah jasa sewa iPhone jelang Lebaran. Nah, ingat banget kan, jelang Lebaran, kemudian tahun baru. Nah, itu tuh ramai banget tuh pasar sewa-sewa iPhone Tomra 2. Dan ya, ini mungkin juga terinspirasi dari ide usaha warga negara Indonesia. Kali-kali aja ya kan, soalnya kan lebih rame duluan dari yang ada di Indonesia gitu kan, Tomra 2, bener kan?

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Nah, Tom Radio, kalau misalnya kamu dengar lagu ini tuh pada masanya nama-nama yang disebutin bukan nama-nama yang barusan kamu dengar di lirik yang baru, karena ini udah diaransemen ulang dan udah disesuaikan dengan eranya. Siapa yang lagi hits gitu kan? Kayak Jungkook tadi, ada Raisa gitu kan. Kalau sebelumnya kan nama-nama yang yes, yang bukan pada era yang sekarang, karena ini adalah kolaborasi Project Pop dan juga Hi-Fi untuk Pacarku Superstar yang dirilis di 2024 lalu. Seperti gitu tuh Bredu ya. Dan kita kembali lagi ke informasi lainnya lagi, masih berhubungan dengan kabar-kabar teknologi yang ada di muka bumi kita ini tahun kedua, ya kan? Karena sejatinya ketika perkembangan teknologi itu ada dan kemudian di-upgrade, dan perkembangan teknologi nggak hanya menciptakan profesi baru aja tahun kedua. Soal opsi-opsi penambahan baru dalam dunia teknologi itu bukan hanya sekedar sampai di situ aja, tapi bagaimana juga bisa membuat banyak pekerjaan lama perlahan-lahan menghilang tahun kedua. Profesi seperti misalnya, kalau kamu ingat, ada profesi operator wartel, warung telkom yang kita sering pakai gitu kan, di bilik-bilik yang disambungkan dengan operator wartelnya, yang kalau kita beres telepon biasanya kita akan menuju ke operatornya gitu buat membayar gitu kan tahun kedua. Dan selain itu, profesi operator wartel, tukang ketik, penjual kaset, sampai pada operator telegraf pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bukan di kehidupan kamu ya tahun kedua, tapi di kehidupan aku dan teman-temanku gitu ya. Dan pada akhirnya tahun kedua, ngomongin soal profesi pengantar susu, penyala lampu jalan, pembaca di pabrik, sampai pada operator telegraf, ini pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan lingkungan sosial di mana pada masanya. Tapi seiring hadirnya teknologi yang lebih cepat, tahun kedua, dan praktis serta efisien, pekerjaan-pekerjaan ini juga tergantikan dan sekarang sudah menjadi bagian dari sebuah cerita, bahkan sebuah sejarah ya. Dan mungkin kamu juga pernah ini tahun kedua namanya membayangkan pada masanya tuh pernah ada profesi yang membantu membangun orang dari tidur, membangunkan orang dari tidur kayak alarm hidup gitu kan tahun kedua, karena mereka tuh membangunkan pelanggan-pelanggannya ini dengan cara mengetuk jendelanya. Dan kalau misalnya pun rumahnya itu kayak dua lantai, ya mereka punya tongkat khusus yang mereka ciptakan untuk bisa menggedor jendela dari lantai dua rumah tersebut, nomor dua. Itu pernah ada pada masanya. Selain itu, operator telepon manual yang dimana menyambungkan panggilan telepon secara manual, ini juga pernah ada. Dan sampai pada akhirnya sudah tinggal sebuah cerita dan sejarah ya. Dan kemudian ada profesi tukang pengantar susu yang mengantarkan ya susu segar ke rumah-rumah setiap pagi sebelum ada kulkas. Dan selain itu tahun kedua ada operator lift yang mengoperasikan dan mengoptimalisasikan tuas dan mengatur pemberhentian lift, itu juga pernah ada pada masanya sampai pada upgrade perkembangan teknologi dan semuanya hilang menjadi sebuah cerita. Ada juga penyala lampu jalanan yang menyalakan dan memadamkan lampu jalan berbahan gas, karena lampu jalannya ini berbahan gas dan dia tuh punya tugas untuk nyalain dan madamin lampunya setiap hari. Dan kemudian ada profesi tukang ketik yang mengetik surat atau dokumen bagi masyarakat yang tidak memiliki mesin tik atau komputer pada masanya, ini juga menjadi sebuah cerita yang akan dikenang ya. Dan selain itu ada profesi pemanen es yang dimana mereka tuh memotong balok es dari danau yang membeku ya, dan untuk disimpan sebagai pendingin, ini juga pernah ada pada masanya. Dan selain itu operator wartel, ingat banget kalau aku sih kayaknya nemunya di era ini deh, yang menghubungkan pelanggan ke bilik telepon dan juga atur telepon untuk bisa panggilan lokal, antar kota, internasional. Karena biasanya ketika kita masuk ke sebuah wartel ya, itu akan ditanyain sama operator wartelnya. Pertanyaannya kayak gini, Tom Pradua. Ini mau telepon apa? Lokal, interlokal gitu kan?
Dan kita bisa ngeliat tarifnya, durasi panggilannya beserta tarif yang semakin naik, semakin lama semakin naik tarifnya nomor 2. Ini juga pernah ada. Dan kemudian ada juga untuk operator ini nih, tukang sewa VCD yang menyewakan dan juga jual film dalam format VCD atau DVD dan menjual kaset pita, CD musik, album aktris, itu juga pernah nomor 2. Dan mungkin akhirnya itu sebuah cerita yang pernah kita kenang bersama ketika kita nongkrong lagi sekarang gitu kan. Dulu ingat banget nih, ada nih tempat penyewaannya nih, yang kalau baru dibuka pada saat dibukanya si tempat penyewaan VCD ini atau tempat penyewaan DVD teman-teman Pro 2, itu tuh kita diminta titipin KTP. Jadi kayak nyewanya itu ada durasinya, kayak nyewanya sehari, 2 hari, 3 hari. Dan untuk penjamin yang kita kasih ke operator tempat sewanya itu ya KTP gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kamu tetanggaan sama tempat sewanya gitu, nggak usah pakai KTP karena kan langsung tahu rumah kan. Dan ya pada akhirnya ini adalah profesi-profesi yang kemudian sudah tergantikan dengan kecanggihan teknologi yang ada. Bahkan sekarang juga banyak banget ya profesi yang sudah mulai di transisi pada pemanfaatan AI tahun pre-2. Seperti itu tahun pre-2 untuk kabar-kabar dari dunia teknologi. Dan kamu jangan lupa untuk bisa ikutan polling di Instagram Story Pro 2, untuk bisa ikutan polling Tom Pro 2, karena nanti kita bakal puterin lagu yang paling banyak dipilih dari 3 lagunya BTS yang sudah kita kasih untuk kamu pilih dari Instagram Story. Buruan Tom Pro 2, masih ada sekitar 1 jam lagi dari sekarang untuk kamu bisa ikutan polling di trivia request kita melalui Instagram di @RRIPro2, duanya pakai angka, @RRIPro2_Ternate.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Kita masih di informasi soal teknologi Tom Predue. Dan kali ini aku punya kabar dari Meta. Nah, ini untuk kabar terbaru dari Meta, Tom Predue. Meta ini dijatuhi denda baru sebesar 567 juta US dollar, atau kalau kita rupiahkan itu ada di angka 10,12 triliun rupiah, terkait dengan dampak dari Instagram dan juga Facebook terhadap kesehatan mental serta kesejahteraan anak-anak. Dan ini diputuskan melalui putusan pengadilan di New Mexico, Amerika Serikat pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2022, dan membuat total denda yang dijatuhkan kepada induk dari platform Facebook dan Instagram itu mencapai angka 16,8 triliun rupiah. Dan ada hakim yang bertugas ya ketika membuat sebuah keputusan. Hakim Brian Bradscat juga mengalokasikan 420 juta US dollar dari denda tersebut atau denda terbaru untuk bisa masuk pada layanan perawatan anak muda atau Pradua. Dan sisa dana akan digunakan untuk bisa pada program peningkatan kesadaran, kemudian pencegahan dan penyaringan serta biaya lainnya selama 5 tahun. Dan denda terbaru ini Tom Pradua menyusul peneliti perdata ini untuk kabar terbarunya. Ini adalah denda terbaru dari penalti perdata sebesar 375 juta yang kemudian dijatuhkan juri kepada Meta pada Maret 2026, dan juri ketika itu juga menyatakan bahwasanya Meta ini secara sadar Tom Pradua merugikan kesehatan mental anak-anak dan juga menyembunyikan apa yang diketahuinya mengenai eksploitasi pada anak di platform perusahaannya. Dan jaksa dalam tahapan persidangan terbaru juga meminta perubahan mendasar pada Meta, termasuk pada pembatasan fitur yang dianggap membuat ketagihan, kemudian peningkatan verifikasi usia dan juga pencegahan eksploitasi anak melalui pengaturan privasi bawaan dan juga pengawasan yang lebih ketat. Dan kemudian dari Jaksa Agung New Mexico Raul Torres juga mengatakan untuk putusan ini memberikan pesan bahwa perusahaan akan dimintai pertanggungjawaban ketika desain produknya secara sadar menempatkan anak-anak dalam sebuah risiko Tom Pradua. Dan yes, Meta juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan kalian juga mungkin mendengarkan informasi ini, Tom Pradua, termasuk kamu dan aku secara pribadi juga melihat bagaimana platform media sosial digital sekarang ini juga sebenarnya punya dampak ya terhadap tumbuh kembang anak-anak ya. Dan walaupun sekarang memang aksesnya sudah ada pada pengaturan pengawasan orang tua, batasan usia, dan pada nyatanya Tom Pradua, konten-konten yang tidak pada usianya juga bisa dikonsumsi pada platform atau pada aplikasi jejaring sosial yang disebutkan tadi, seperti pada Facebook, kemudian Instagram. Ini yang kemudian menjadi denda terbaru yang harus diterima oleh Meta sebagai induk dari perusahaan yang membawahi Instagram dan juga Facebook.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gua.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.